0: si Bibi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar, apa kabarnya semua? Ketemu lagi sama Bang Jerry, yang orang kecil agak ganteng tapi ngangenin, yang pasti yang nemenin manis abang sayang sejengkau siar dimanapun berada, oke? Yang berikutan gabung, hayu absen dulu nih manis abang sayang sejengkau siar 0895-2010-54 atau di 0215363333. Kita senang-senang di sini di hari Senin, di langka yang ke-21 di bulan September 2026. Dan kenapa pastinya senang? Karena nih manis abang sayang sejengkau siar, hujan yang kita tunggu-tunggu minggu lalu sudah turun. Dan juga semalam turun lagi. Ya, pastinya turunnya nggak di Jakarta. Karena nih manis abang saya jangkau siar, bukan semalam ya, tapi tepatnya tadi pagi. Nah, jadi tadi pagi nih manis abang saya jangkau siar, ini di daerah Citayam ya. Di tempatnya Bang Jerry, alhamdulillah nih manis abang saya jangkau siar, tepatnya di Jalan Kampung Pasir Angin ya, Desa Nanggerang. Omah 33. Itu hujan nih manis abang saya jangkau siar tadi pagi. Itu lumayan deras, sekitar hampir 1 jam. Dan itu membasahi jalanan-jalanan, membasahi mobil, motor, dan juga membasahi rumah pastinya. Apalagi untuk nih manis abang saya jangkau siar, mungkin yang punya halaman, punya kebun ya, itu jadinya gak usah nyiramin lagi karena sudah disiramin sama air hujan. Jujur Bang Jerry tadi pagi tuh bangun ya, dimana sebang saya jangkau siar, itu senang sekali ya. Sampai akhirnya Bang Jerry sholat tahajud dulu ya sana, karena saking senangnya ya. Jadi kebangun tiba-tiba, guduk, ini apaan ya? Hujan, oh hujan turun lagi. Itu yang aku nanti selain gajian. Ya sudah, nih manis abang saya jangkau siar, kita goyang dulu ya. Yang mau ikutan gabung Bang Jerry tungguin, jangan kemana-mana, habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk lagi.

Jakarta 100% dan di Indonesia. Selamat pagi, dimana sabang saya Jakal Siar yang baru saja merapat ya. Dan yang pasti juga Bang Jerry mengucapkan selamat pagi untuk dimana sabang saya Jakal Siar yang sekarang sudah mau berangkat kerja. Ayo semangat, semangat, semangat. Udah tanggal 21 nih mari sabang saya Jakal Siar. Biasanya mulai penghitungan absen ya. Tutup buku nih ya. Kalau di tanggal 21 tuh tutup buku. Dan juga nih mari sabang saya Jakal Siar yang belum bayar listrik, ayo bayar listrik jangan lupa. Karena udah tanggal 21 loh. Kalau masih belum dibayar nanti bisa diputus loh. Nih mari sabang saya Jakal Siar. Jadi sama kayak tadi pagi Bang Jerry baru saja dengar berita, baca berita. Di mana nih mari sabang saya si Jakal Siar yang Ini ada salah satu kantor ya. Kantornya ini adalah apa ya, bisa disebut mungkin organisasi lah ya. Nah, tiba-tiba nih mari sabang saya Jakal Siar kantor tersebut didatengin sama PLN dan untuk di mana ada namanya pemutusan. Karena apa? Karena belum bayar nih mari sabang saya Jakal Siar. Tapi ya, yang diterima sama petugas PLN adalah malah berujung jadi kericuhan. Jadi kayak marah gitu. Kenapa harus diputus? Ya kan belum dibayar. Nah, jadi nih mari sabang saya Jakal Siar nih, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya nih mari sabang saya Jakal Siar belum bayar listrik ataupun belum bayar PAM, ya kalau udah diputus ya enggak apa-apa dulu, enggak apa-apa ya kan. Ataupun WiFi ya kan, biasanya itu tanggal 20-an nih. Tanggal 20 tuh terakhir. Nah, jadi kalau misalnya emang diputus, ya gimana lagi, emang kita belum bayar. Ya enggak. Ya mereka enggak salah. Mereka itu hanya menjalankan tugasnya. Nah, lanjut nih ke berita yang tadi. Ujung-ujungnya nih mana sabang saya yang sejangkau siar ya. Jadi beberapa anggotanya tuh kayak moro-moro sama anggota sama PLN ya kan. Udah baru diputus, ada brand, seven sama one. Marah-marah gitu. Ya salah lah ya kan. Terus tiba-tiba yang lucunya adalah itu diposting sama timnya mereka. Ujung-ujungnya bukan dapat kasihan dari netizen, malah jadi bulan-bulanan netizen untuk dibicarakan. Ya iyalah. Ya kan, orang salah ya enggak sih? Nih mana sabang saya Jakal Siar. Salahnya apa? Salahnya ya kan, ya udah tahu dia belum bayar listrik. Ya diputus ya enggak apa-apa harusnya. Biarin dulu aja. Nanti kalau misalnya udah punya duit bayar lagi, tadi sambung lagi gitu ya kan. Pokoknya nih mana sabang saya Jakal Siar semua bisa dibicarakan. Dan jangan sampai juga nih mana sabang saya Jakal Siar. Bang Jerry juga baca berita di mana nih mana sabang saya yang si Jakal Siar ada seseorang ingin membelanja di minimarket ya, yang inisialnya adalah A ya. A gitu kan, apa ya? A ya. A Maret lah pokoknya. Jadi nih mana sabang saya Jakal Siar nih ada bapak-bapak belanja memakai uang 75 ribuan ya. Di mana nih mana sabang saya Jakal Siar, uang tersebut sebenarnya memang uang resmi ya, cetakan dari Pruri ya. Pruri adalah tempat pencetakan uang di Indonesia nih mana sabang saya Jakal Siar. Jadi siapa tahu ada yang belum tahu, Pruri apaan sih Bang Jerry? Nah, Pruri itu kayak tempat untuk mencetak uang. Jadi kalau nih mana sabang saya Jakal Siar nih, kalau mau tahu nih ya, semua uang-uang di Indonesia ya itu dicetaknya di tempat Pruri. Pruri ya. Nah, jadi nih mana sabang saya Jakal Siar, kita lanjut dengan berita yang tadi. Di mana tadi tiba-tiba bapak-bapak tersebut maksa nih, saya mau bayar pakai uang 75.000 ini. Tapi ya, kasir tersebut bilang, "Maaf Pak, uang ini enggak laku." Ayo. Dan terjadilah perdebatan nih mana sabang saya Jakal Siar antara si kasir dan juga si pembeli. Nah, kalau kayak gini yang salah siapa ya? Itu kan nih mana sabang saya Jakal Siar kalau tahu ya, uang 75.000 itu adalah cetakan di mana waktu 17 Agustus yang ke-75 itu dicetak gitu. Nah, kayaknya memang perlu sosialisasi lagi ya. Kalau di sini sih kalau menurut Bang Jerry ya kan, ini tinggal diomongin aja ya kan. Kasirnya juga harusnya udah tahu dong ya kan. Namanya seorang kasir ya, dia harus tahu uang mana yang bisa dipakai dan uang mana yang tidak bisa dipakai. Nah, tapi nih salahnya juga nih dari pembelinya tersebut nih mana sabang saya Jakal Siar. Dia jadi mengata-ngatain si kasir itu. Maaf ya dengan kataan depannya G ya kan. Terus juga ada kayak tambah binatang-binatang yang guguk-guguk gitu. Nah,
jadi salah deh. Harusnya bilang aja, ini bisa mas, ini bisa. Kalau nggak percaya silakan ya kan, cari di Google atau telepon atau apa gitu loh. Tapi jangan mengata-ngatain dengan kata-kataan yang tidak bagus nih manusia bangsa Jaka Osiar. Yang tadinya kalian tuh benar, tapi dengan kata-kata itu, itu seolah-olah jadi membuat kalian yang menjadi salah. Nah, itu diunggah ya, diunggah di sosial media, di mana yang hasil nih manusia bangsa Jaka Osiar, aka netizen ya. Para netizen akhirnya ya kan mengomentari adalah dua-duanya salah ya kan. Yang satu ya kan berkata-kata yang kasar dan yang satu enggak ngerti masalah uang. Aduh. Tapi miris ya nih manusia bangsa Jaka Osiar, kalau menurut Bang Jerry nih miris seorang kasir. Ya maaf ya Bang Jerry, bukan ngatain kasir ya. Bang Jerry sebut aja oknum ya. Oknum tersebut nih dia adalah seorang kasir, tapi dia tidak tahu uang tersebut itu laku. Sekarang Bang Jerry mau tanya, ada gak sih nih manusia bangsa Jaka Osiar yang masih menyimpan ya uang 75 ribuan? Waktu itu Bang Jerry dapat tuh, dapat sekitar banyak. Nah pas lebaran Bang Jerry bagi-bagiin. Wah Bang Jerry mau baik orangnya ya kan. Abis Bang Jerry bagi-bagiin, tapi Bang Jerry ngambil barangnya, beli itu namanya ya. Ah sudahlah. Sebelum Bang Jerry kasih lagu, Bang Jerry mau kasih tahu dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Senin, di langkah yang ke-21 di bulan September 2026. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Kalau menurut BMKG, hari ini semuanya cerah berawan ya. Jadi belum ada potensi untuk turunnya hujan. Tapi ya balik lagi ya nih manusia bangsa yang jangkau siar, BMKG kan hanya memprediksi dengan keadaan-keadaan yang dilihat ya kan, ataupun dengan pakai alat. Tapi kalau misalnya takdir Tuhan udah bilang hujan, ya hujan. Kayak waktu malam minggu nih manusia bangsa yang jangkau siar ya, itu hujannya rata. Itu Bang Jerry posisi lagi di daerah Limo Depok ya, itu hujannya deras sekali. Depok juga hujan deras. Lalu Bogor, kalau gak salah tuh hujan pertama adalah di Bogor. Bogor lanjut ke Citayam, Depok, Parung ya kan, Pamulang. Nah baru tuh malaman dikit adalah di Jakarta. Tapi ternyata tidak semua Jakarta tuh hujan nih manusia bangsa yang Jaka Osiar. Mungkin hanya dapat anginnya aja ya, angin dingin, ataupun juga cuman gerimis aja. Kalau sakit di daerah mana rumahnya? Kembangan, hujan gak malam minggu? Malah gak hujan. Oke. Kamu harus banyak-banyak berdoa ya Sakib ya. Sakib aja yang banyak berdoa nih ya. Mungkin gara-gara Sakib jadinya gak hujan di sana. Jangan-jangan Sakib ini penangkal hujan ya. Gak hujan, malam minggu gak hujan. Wah padahal ya suaminya Budahal itu malam minggu semuanya hampir rata. Eh ada juga sih di bagian Cideng kalau gak salah juga enggak gitu. Kalau kamu di mana Lulu? Hujan gak? Hujan. Tuh dia aja hujan. Makanya bagi air, minta air. Ya udah nih manusia bangsa Jaka Osiar ya. Sambil Bang Jerry nungguin absen nih manusia bangsa Jaka Osiar, kita dengerin dulu yuk beberapa lagu. Untuk nih manusia bangsa yang si Jaka Osiar biar tetap bergoyang. Sambil mungkin ada yang mau masak ya. Ataupun mungkin nih manusia bangsa Jaka Osiar yang mau siap-siap kerja ya. Makanya nih Bang Jerry kasih lagu yang bikin nih manusia bangsa Jaka Osiar goyang. Atau apa? Apa tuh Bang Jerry? Nih ya, dari Putri Bahar dengan judul lagunya Pusing Pala Baby, Pusing Pala Baby, ah ah ah. Pusing pala baby, ah ah ah. Pusing pala atas, pala atas ya.

Di bilik siar. Ayo buru-buru bangun yang belum bangun, yang mana sabang sayang sejak kau siar. Apalagi yang mau kerja jam 8, setengah jam lagi nih ya. Biar makin semangat, Bang Jerry puterin lagi nih. Ada Yopi Latupul untuk yang mana sabang sayang sejak kau siar olahraga. Kita poco-poco dulu yuk, yang mana sabang sayang sejak kau siar. Dimanapun berada, yang pasti Bang Jerry akan nemenin sampai jam 12 nanti. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita goyang. Poco.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu cerita.

0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Transfer persen dan di Indonesia. Lima desa bangsa yang jangkau siar balik lagi di Goyang Pagi, se. Masih ada Bang Jerry yang anak kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan yang pasti Bang Jerry temenin sama Syakib. Dan juga Lulu, bukan Tobing. Lulu Tobing ya, itu salah satu pemain sinetron di Indonesia. Dan ih paling keren banget loh dia actingnya nih manis bang saya jakal siar. Dulu kalau tahu Tersanjung ya, itu Lulu Tobing tuh salah satunya tuh ya. Pemain Tersanjung. Sampai berapa tuh Tersanjung 1 2 3 4 itu salah satu sinetron yang paling lama nih manis bang saya jakal siar ya. Disusul sama Tukang Bubur Naik Haji, terus ada Tersayang. Wah, sinetron-sinetron dulu mah bisa panjang-panjang ya. Tapi kalau sekarang ya rata-rata sinetronnya paling cuma 30 episode selesai, 50 selesai. Kalau dulu mah bisa bertahun-tahun ya nih Marisa Bang saya Jakarta siar. Dan itu bikin ibu-ibu yang kayak pengen pergi nih ya kan, pengen melakukan aktivitas kayak males ah gitu kan. Wah, udah hari ini nih jam segini nih waktunya nonton Tersanjung. Sampai ada bajunya, sampai ada topinya dan Bang Jerry beli lagi. Bang Jerry beli karena waktu itu Bang Jerry masih kecil. Jadi beli itu karena dibeliin sama orang tua. Pakai baju ini nih gitu. Ada yang sama enggak kayak Bang Jerry? Waktunya Bang Jerry kasih tahu info tentang lalu lintas untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tapi sebelumnya, Bang Jerry mau kasih tahu dulu Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tolong nih untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau lewat Jalan Dan Mogok ya, mungkin bisa cari jalan lain. Karena ini ada sebuah truk atau apa ya, gede gitu kayak, bukan tronton juga sih. Pokoknya truk gede dah Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ini mengalami trouble di Jalan Dan Mogok. Dan ini ya, ini trouble-nya tuh bener-bener kayak menutup jalan loh di mana sebang saya jangkau siang. Palingan mungkin bisanya cuma motor, selaginya mobil juga harus hati-hati banget ya. Karena mepet banget di mana sebang saya jangkau siang ya. Ini tepatnya di Jalan Dan Mogok. Dari ini Bang Jerry dapat infonya dari warga.jakbar. Jadi harap berhati-hati ya di Jalan Dan Mogok kalau misalnya nanti, ini ada apa macet banget ya. Dan ini ternyata ada truk mengalami trouble ya. Masalah mesin yang mana sebang saya jakal siar. Oke, waktunya Bang Jerry kasih tahu informasi lalu lintas. Dari Jalan Raya Mustika Jaya Bekasi ya menuju ke arah Bekasi Timur, ini terpantau ramai lancar. Jalan Kalimalang menuju ke arah Keranji juga ramai lancar. Jalan Pekayon Raya menuju Jati Asi juga ramai lancar. Jalan Kamar Raya menuju ke arah Cengkareng juga ramai. Jalan Pasanggerahan menuju ke arah Meruya juga ramai lancar. Jalan Duri Kosambi menuju ke arah Rawa Buaya ya, ini juga buaya ramai lancar. Yang ada di Jalan Raya di Jalan Warung Jati Barat menuju ke arah Mampang ini sudah mulai padat ya, harap berhati-hati. Jalan Cipete Raya menuju ke arah Fatmawati juga ramai lancar. Jalan TPC Matupang menuju ke arah Cilanda juga ramai merayap ya, ramai lancar, maksudnya ramai merayap gitu. Dan di Jakarta Timur ada di Jalan Pahlawan Revolusi menuju ke arah Pondok Bambu ini padat merayap. Jalan Condet Raya menuju ke arah Cililitan juga ramai lancar. Jalan Penggilingan ya menuju ke arah Cakung juga ramai lancar. Yang ada di Jalan Keramat Raya menuju ke arah Senen juga ramai. Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju ke arah Tanah Abang juga ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru juga ramai lancar. Jalan Pegangsaan 2 menuju Kelapa Gading juga padat. Jalan Lagoan menuju ke arah Tanjung Priok ramai lancar. Jalan Kapuk Kamal menuju ke arah Kamal juga ramai lancar. Jadi harap berhati-hati nih manis abang sayang Sejangkau Siar. Jangan lupa hari ini adalah langkah yang ke-21. Jadi yang bisa lewat ganjil genap untuk kendaraan mobil adanya yang ganjil aja ya. Yang genap jangan lewat dulu, nanti bisa kena tilang sampai jam 10 nanti, oke? Sambil Bang Jerry mau nyinggol ya atau mau absen yang sudah WhatsApp kesini, ada Ranjay. Selamat pagi Ranjay, apa kabar Ranjay? Sekarang lagi ngapain nih? Udah mulai masak atau masih tidur-tiduran leha-lehaan? Selamat pagi Mama Salama, apa kabar Mama Salama ya? Selamat pagi Mama Salama ya. Selamat pagi deh Mama Salama di Bogor. Bang Jerry, aku mau absen ya. Siap. Terima kasih Mama.
Dan berikutnya ada Neng Martini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Apa kabar? Sehat. Sehat dong. Terima kasih Mama Martini ya. Lanjut kita cek-cek lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Absen dulu boleh? Boleh dong. Sambil makan mie nih. Wih, enak banget. Makan mie pakai telur ya. Ada Kelvin Junior aka Lasmini ya. Ini pasti yang makan mie Kelvin nih. Bang Jerry baru paham banget. Karena kan Kelvin kan selalu makan mie ya. Terima kasih Neng Lasmini. Selamat pagi. Dan berikutnya ada Bang Andu. Apa kabar Bang Andu yang punya daerah apa tuh namanya tuh, Gadaria City ya. Selamat pagi Bang Jerry. Apa kabar? Baik, baik. Aku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi pergi. Bukan, kayak lagu ya. Lalu berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar ya? Dari tentara pelajar menuju Parmera, rame lancar nih Bang Jerry nih. Informasi lalu lintasnya siap, terima kasih. Ada Bang Ipul. Bang Ipul, kamu kemana aja? Kenapa kau baru kasih tahu informasi lagi? Kemana aja? Update terus ya Bang Ipul ya. Bang Jerry tungguin. Ada Murna, selamat pagi Murna. Hai Murna. Lalu juga ada Asnawati. Asnawati, apa kabar Asnawati? Selamat pagi. Pagi Bang Jerry. Asnawati dari kawasan Surabaya Ciledug nih ya. Surabaya, emang ada ya jalan Surabaya Ciledug ya? Bang Jerry lupa deh. Kalau jalan Surabaya daerah ini, daerah Menteng ini Bang Jerry tahu tuh ada emang ya. Jalan Surabaya Ciledug. Terima kasih Asnawati. Mama Aldin Calviro, apa kabar? Selamat pagi ya Bang Jerry. Ntar aku berikutan topik ya. Boleh. Ntar Bang Jerry baca ini ya. Lalu berikutnya, selamat pagi Bang Jerry, apa kabar Bang Golai nih? Bang Golai di Pondok Rajek ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir. Selamat bertugas aja Bang Jerry. Ya, ini abang lagi di mana posisinya nih ya? Macet apa enggak ya? Ini perasaan kayaknya abang lagi dengerinnya dari radio di inian nih, di mobil nih. Boleh Bang, kasih tahu aku dong. Biar yang manis abang saya Jaka Osir juga makin tahu informasinya. Selamat pagi Bang Jerry, pagi. Ada Bang Kusnadi Terkos. Apa kabar Bang Kusnadi? Sehat Bang Kusnadi ya. Lalu berikutnya ada Bang Anim Beka juga. Apa kabar Bang Anim Beka? Selamat pagi. Pagi Bang Jowi. Siap. Aku mau ikutan topik, ntar dibacain ya. Siap, ntar Bang Jerry bacain ya. Ya kan tadi Bang Jerry bilang padat ya. Padat merayap ya kan. Bener kan? Yang di arah tentara pelajar menuju Palmerah ya kan. Padat merayap kan. Lalu berikutnya kita cek-cek, double check ada siapa lagi. Selamat pagi Bang Jowi. Ngopi dulu ah. Siap, selamat bertugas dari Rosana ya. Pagi-pagi udah kopi hitam nih. Kopi hitamnya diaduk gak? Atau pakai gula gak? Biar makin hitam, biar makin berasa ya. Selamat pagi Bang Jerry dari Bang Matali Listrik juga, apa kabar? Sehat ya Bang Jerry. Oke. Katanya dari kawasan Tangerang Selatan. Oke. Ada Hikmah Alatas juga, ada Henny Pika, selamat pagi berserta suaminya Bang Kaminkan. Lalu juga ada Alforsin Cidodol, apa kabar? Selamat pagi ya. Pagi-pagi aja semuanya. Itu yang ada di Goyang Fans Radio CBB ya. Kita goyang dulu nih manis Bang saya Jangkau Siar. Kali ini ada El Corona dengan judul lagunya Beban Kasih Asmara. Menemani di jam 8 lewat 6 menit waktu di Bilik Siar.

Selamat pagi untuk teman sebang sayang sejangkau siar yang dengerin streaming, apa kabar? Hai, dimanapun berada. Mungkin yang ada di luar kota juga, teman sebang sayang sejangkau siar, selamat pagi. Atau mungkin teman sebang sayang sejangkau siar yang sekarang sudah mulai jalan-jalan ke pasar nih untuk belanja-belanja, boleh banget absen di sini ya. Jangan kemana-mana ya, habis ini Bang Jerry mau puterin salah satu lagu yang bikin teman sebang sayang sejangkau siar terguling-guling ya. Dengan judul lagunya ya terguling-guling, tetap digoyang pagi, sah.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Luncur dari jam 8. Tadi ada Siti Badriah dengan judul lagunya Aku Butuh Perawatan, yang mana sebang saya Jakal Siar ya. Tuh, dengerin kata Siti Badriah ya. Cuma, jangan cuma bisa bilangnya sayang, tapi harus mencari duit. Siti Badriah kalau ngomong belak-belakan ya. Emang kadang lagu-lagunya Siti Badriah tuh semuanya belak-belakan tau. Yang mana sebang saya Jakal Siar kalau ditelaah. Tapi emang bener ya kan. Karena yang namanya rumah tangga itu bukan cuma butuh yang namanya cinta, kasih sayang, tapi juga duit. Pokoknya ini masa bang saya Jakal Siar bohong ya. Kalau ada yang bilang, diulang lagi sama Bang Jerry nih. Minggu lalu udah Bang Jerry bilang. Kalau ada yang bilang, tenang, aku tidak butuh uang kamu kok, harta kamu. Aku butuh kasih sayang kamu aja, yang penting kamu selalu ada di dekat aku. Jangan percaya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu nih ya. Kalau ada cewek-cewek yang ngomong kayak gitu nih, manusia bang saya Jakal Siar nih ya. Ini untuk yang cowok ya. Maaf ya, bukannya Bang Jerry mau menyudutkan, bukan. Tapi kalau misalnya ada oknum cowok yang ngomong kayak gitu, bisikin, tarik kupingnya, bisikin kenceng-kenceng. Bilang aja pret gitu ya. Gak mungkin ya kan. Cowok itu ya yang dilihat bukan cuma tampang dan kasih sayang, tapi isi dompet dia. ya kan. Pokoknya nih manusia bang saya Jakal Siar, kalau isi dompetnya tebel, ATM-nya tebel ya. Mau cowoknya kayak gimana juga banyak cewek-cewek yang akan ngantri ya kan. Kecuali ya kan ceweknya udah kaya, udah memang punya hartanya banyak. Tapi ya itu balik lagi ya kan. Yang penting, atau enggak, kalau enggak gini, bisa mungkin dicari sama-sama berdua. Gitu nih manusia bang saya Jakal Siar. Tapi kan kadang

Intan, Jakarta Utara. Kebakaran melanda apartemen Teluk Intan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nih manusia bang sayang si Jakau Siar ya. Kejadiannya semalam, ini sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dalam pendinginan yang manusia bang saya Jakau Siar. Dan kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Tidak ada korban jiwa nih manusia bang sayang si Jakau Siar. Jadi kalau ngomong-ngomongin korban materi mah pasti ada ya, betul enggak, Ci? Enggak mungkin kalau enggak kebakar tuh enggak ada yang hilang. Tapi yang pasti kita doakan aja nih manusia bang saya Jakau Siar, semoga semuanya baik-baik saja. Berikutnya ini untuk nih manusia bang saya yang si Jakau Siar nih, yang sering main handphone di jalan atau lagi jalan tiba-tiba megang handphone, handphonenya dikedepanin gitu. Harap berhati-hati karena kita tidak pernah tahu kejahatan kapan adanya. Jadi ini ada jambret nih manusia bang sayang si Jakau Siar. Ini ada seorang wanita ya. Seorang wanita lagi berjalan menggunakan handphone tiba-tiba dijambret di daerah Cakung Jakarta Timur. Jadi si cewek tersebut malam-malam nih manusia bang sayang Jakau Siar mungkin habis pulang kerja ya. Dia jalan di pinggiran tapi menggunakan handphone. Nah handphone lagi dipegang tiba-tiba ada motor ya dengan kecepatan lumayan oke, tinggi ya. Dan lalu menjambret itu handphonenya nih manusia bang saya Jakau Siar. Aduh. Lagi-lagi ya jambret. Dan ini juga nih manusia bang saya Jakau Siar ada lagi. Ini kalau tadi jambretnya mungkin mbak-mbak. Kalau ini ibu-ibu nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Ibu-ibu juga dijambret ya. Kalau ini yang dijambret adalah emasnya. Jadi ada kalung emas ya. Dan juga tasnya nih manusia bang saya Jakau Siar. Wah. Jambret merajalela nih ya. Ini kita harus waspada untuk teman sabang sayang si Jakau Siar dimanapun berada. Jangan sampai kena jambret. Dan berikutnya, ini lumayan bikin heboh pagi-pagi nih teman sabang sayang Jakau Siar tempatnya kemarin. Jadi untuk teman sabang sayang si Jakau Siar nih yang para pedagang yang menggunakan pembayarannya lewat Kris ya. Harap berhati-hati jangan sampai kena pembayaran palsu. Seorang perempuan yang manusia bang sayang si Jakau Siar nih ya di sebuah Capri Day. Ini tiba-tiba dia belanja di daerah Capri Day Harapan Indah ya. Ini diamankan sama warga setempat karena apa? Karena dia menggunakan pembayaran palsu. Wow. Nah makanya nih alangkah baiknya kalau yang manusia bang sayang Jakau Siar ya, yang warung-warung nih menggunakan barcode yang ada suaranya. Nah, kalau ada suaranya kan ketahuan tuh nih manusia bang saya Jakau Siar, ya kan? Terima kasih sudah masuk pembayaran sebesar 33.000. Ya gitu tuh. Syukur-syukur lagi kalau misalnya ada tambahannya. Tambahannya ada suara kayak misalnya nih yang bayar Bang Jerry. Terima kasih uang masuk 33.000 dari Bang Jerry untuk pembelian ini, itu gitu. Seru juga tuh. Tapi ada gak sih? Gak ada ya. Jangan kemana-mana ya yang mau ikutan hari bahagia. Hayo cepetian ya. Karena habis satu lagu ini 2 menitan kita akan masuk di hari bahagia. Lina Geboy, apemnya enggak enak.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 36 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget teman sabang sayang sejak kau share 0895 2010 54. Waktunya hari bahagia di langkah yang ke-21 nih. Dimana sabang sayang sejak kau share di bulan September 2026. Ada yang telepon atau tidak? Kita cek-cek dulu WhatsApp-nya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Jerry, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, baik. Dengan siapa ini?
1: Martini.
0: Oh, Neng Martini. Neng Martini siapa yang berbahagia?
1: Yang berbahagia ya saya sendiri.
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Saya udah selesai rapi-rapi rumah tangga, bebenah.
0: Terus?
1: Dari jam 3 bangun. Saya jam 3 enggak langsung minum air. Wiridan dulu 11 kali baru minum air.
0: Terus
1: minum air langsung ke kamar mandi, gosok gigi.
0: Terus?
1: Emang harus diceritain semua.
0: Ya enggak apa-apa juga kalau Neng Martini mau, enggak apa-apa. Bang Jerry dengerin aja. Kan Bang Jerry cuma dengerin doang. Ya kan? Ada lagi hari bahagianya.
1: Bahagianya ya saya sehat lah, gitu, ya, senang.
0: Iya, kalau itu sudah tahu.
1: Kita pergi ke sana kemari, Maulid. Kalau lagi ada acara Maulid pagi, tar siang jam 1.
0: Nanti ada Maulid nih hari ini.
1: Besok hari Rabu. Ini lagi istirahat dulu saya. Iya,
0: besok tuh Selasa bukan Rebo.
1: Ngaji Rebo, ya. Rebo. Ini ntar giliran ngaji Senin.
0: Iya, terus ada lagi?
1: Iya biasa gitu, namanya ibu rumah tangga, mau lihat bebenah pulang. Biasa dah. Ini sekarang nggak habis sembahyang, saya ini aja tiduran.
0: Iya, terus ada lagi?
1: Cukup lah.
0: Kirain ada lagi, nggak apa-apa Bang Jerry kan pendengar yang setia.
1: Kain panjang Bang Jerry.
0: Nggak apa-apa. Ya udah kita ceritain ya, mulai dari jam bangun jam berapa?
1: Jam 3.
0: Oke, okay, jam 3 sampai jam berapa ngapain?
1: Biasa habis kan kita habis sholat tahajud,
0: Ini mau diulang lagi nih omongannya yang tadi ya.
1: Iya, tahajat, taubat, istikharah, habis sholat kita baca waqiah metabaruk.
0: Ya, itu sampai jam berapa tuh? Sampai jam berapa? Sampai jam 8.
1: Enggak, sampai ya subuh dah, sampai nungguin subuh.
0: Ya,
1: terus abis subuh kita itu di dapur.
0: Ya, terus abis di dapur ngapain?
1: Abis di dapur istirahat lagi, nunggu sembahyang duha.
0: Oke, jam berapa itu?
1: Ya, serapinya aja selesainya. Kadang-kadang 9:30 kita udah rapi sholat.
0: Ya, terus abis sholat duha ngapain lagi?
1: Ini lagi istirahat, tiduran.
0: Ya, jadi Neng Martini sabang saya Jakau Siar ini pengen tahu nih kayaknya nih keseharian dari Neng Martini ya. Ya udah, lagunya apa lagunya?
1: Ini lagunya apa ya?
0: Apa-nya nggak enak. Tadi udah itu.
1: Milikku dari Arabik.
0: Milikku?
1: Oke.
0: Ya, situ. Nanti Bang Jerry puterin ya.
1: Ya, makasih banyak ya Bang Jerry ya. Waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah yang mau telepon yang mana sabang saya Jakau Siar di hari bahagia di langkah yang ke-21 di bulan apa ini? Bulan September, kok tiba-tiba lupa aku. Bang Jerry tunggu ini, masih ada enggak nih? Kalau masih ada, ayo kita telepon. Kita angkat. Kalau enggak ada langsung Bang Jerry kasih lagu ajian yang mana sabang saya Jakau Siar. Neng Martini minta milikku katanya. Siap, milikku sudah siap. Bang Jerry siapin nih yang mana sabang saya Jakau Siar ya. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu 30 detik dari sekarang yang mau telepon. Ayo.

0: Biar ada Arabik dengan judul lagunya Milik Koh yang tadi udah diminta sama Neng Martini. Jangan kemana-mana ya, karena habis beberapa lagu dan beberapa iklan ini kita akan masuk ke topik Neman Sabang Saya Jakau Siar. Topiknya adalah Neman Sabang Saya Jakau Siar, kegiatan apa sih yang dilakukan setelah bangun tidur ya. Setelah bangun tidur ya, entah itu misalnya jangan bilang kucek-kucek mata, orang juga semua tahu ya. Atau misalnya main handphone, atau mungkin jangan-jangan setelah bangun tidur langsung lari ya kan. Atau mungkin habis bangun tidur langsung fitness ya kan. Atau habis bangun tidur langsung bangun candi. Aduh, serem juga ya. Boleh banget teman-teman sama saya Jakau Siar, Bang Jerry tungguin ya. Tetap di Goyang Pagi.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Teng manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting lah untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng manis abang sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, neng manis abang sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio 4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: 6 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil agak ganteng tapi ngangin, dan juga ada Syakib, lalu ada Lulu. Menemani nih manis abang sayang si Jangkau Siar di Goyang Pagi se. Dan waktunya nih manis abang sayang Jangkau Siar. Sekarang kita masuk ke topik. Topiknya adalah nih manis abang sayang Jangkau Siar, Bang Jerry mau tanya nih ya. Kegiatan apa sih yang nih manis abang sayang Jangkau Siar lakukan nih kalau habis bangun tidur ya? Jangan bilang mandi ya kan, megang handphone atau sholat itu udah biasa. Tapi kegiatan yang benar-benar kegiatan banget nih ya. Kalau Bang Jerry nih manis abang sayang Jangkau Siar tergantung dari bangunnya. Nih jujur nih ya. Kalau misalnya nih manis abang sayang Jangkau Siar, Bang Jerry siaran pagi kan, karena saya pagi kan jam 7. Berarti jam 6-an Bang Jerry udah harus berangkat. Nah, kalau misalnya jam 5 Bang Jerry bangun nih, ya selain habis itu mandi ya nih manis abang sayang Jangkau Siar, biasanya Bang Jerry ngecek-ngecek handphone ya. Di mana ngecek-ngecek handphone itu ngecek-ngecek kerjaan ya. Entah itu misalnya skrip siaran ataupun yang lainnya. Nah, habis itu baru nih Bang Jerry beli sarapan pagi untuk keluarga. Nah, itu kalau Bang Jerry. Kira-kira nih manis abang sayang si Jangkau Siar nih, Bang Jerry mau tanya nih, kalau misalnya habis bangun tidur apa sih kegiatan yang dilakukan? Syakib. Syakib.
1: Apa?
0: Nah, Syakib biasanya kalau habis bangun tidur, bangun jam berapa biasanya?
1: Bangun. Kalau magang jam 6.
0: Jam 6. Oh, jam 6 baru bangun.
1: Iya.
0: Enggak sholat dong.
1: Kalau
0: sholat telat-telat, tapi telat ya.
1: Iya.
0: Iya, iyanya enggak yakin nih. Tapi biasanya apa yang Syakib lakukan kalau misalnya habis bangun tidur terus mandi ngapain?
1: Mandi, sarapan, terus berangkat magang.
0: Adem amat ngomongnya. Kayak ada teks ya. Oh, berarti kalau Syakib tuh berarti kalau misalnya habis bangun tidur ya rapi-rapi langsung jalan tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan di rumah.
1: Enggak ada.
0: Ya misalnya kayak olahraga dulu enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Pantes lemah banget ya kan. Udah kayak gurita, letoy. Kalau Lulu, Bang Jerry mau tanya sama Lulu, kegiatan Lulu nih kalau misalnya bangun tidur tuh ya kan, selain mandi ya kan, apa sih ada kegiatan apa? Mungkin bantuin orang tua kah, atau mungkin jangan-jangan ya, kita kan enggak tahu ya, bangun tidur siapa tahu Lulu gali sumur ya. Lulu apa lu?
2: Aku

0: yang.
1: Wah, kalau lu positif banget ya. Iya kan? Sesuai sih ya, cewek sama cowok ya. Sakib juga lempeng banget sih Sakib. Coba deh Sakib kalau bisa nih kegiatan bangun tidur apa gitu yang dilakukan. Kalau kata Bang Jerry ya, mendingan kalau Sakib bangun tidur nih besok-besok nih betulin genteng. Langsung betulin genteng tuh lucu juga ya. Neman sama saya Jakau Siar. Yuk ah, neman sama saya Jakau Siar yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ya, boleh banget. Nanti yang ikutan gabung di sini, yang telepon bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Kegiatan apa sih nih manis abang saya Jakau Siar yang biasa dilakukan? Mungkin kalau ibu rumah tangga biasanya sini ya, masak ya kan. Nah, tapi ada juga, kita gak pernah tahu nih ya kan. Siapa tahu kegiatan yang lain yang dilakukan apa. Halo.
2: Halo semua.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Lasmini.
2: Pagi juga Bang Jerry.
1: Iya, kalau Lasmini mah gak usah ditebak. Pasti Bang Jerry bisa tebak, bangunin aja jam 9.
2: Enggak dong, aku kan hari ini kan anak yang kecil kan masuknya jam 6:30. Oh, jadi jam 5 udah bangun.
1: Nah, biasanya kalau habis bangun tidur nih, yang dilakukan apa nih, pekerjaan apa nih? Bang Jerry pengen tahu.
2: Aku kalau bangun pagi yang dikerjakan beresin buku anak dulu sekolah kan, apa-apa aja yang dibawa, buku pelajaran, terus tungguin dia berangkat sekolah, sesudah berangkat sekolah baru aku nyuci.
1: Oh, kira tidur lagi.
2: Enggak, kecuali hari Sabtu sama Minggu. Nah, oh iya. Siang tuh
1: bisa
2: bangun. Karena kan Sabtu Minggu dia libur.
1: Bangun jam 11, makan terus tidur lagi ya gitu ya.
2: Enggak sampai jam 11 juga kali. Paling jam 7 ke jam 8 bangunnya.
1: Nah, biasanya kalau jam 7 jam 8 tuh ngapain tuh kalau misalnya weekend tuh? Benerin genteng atau gali lubang?
2: Enggak, aku kadang-kadang suka ke taman.
1: Ke taman. Oh, jalan-jalan.
2: Iya, suka. Aku kan suka beli nasi kuning ya. Iya, kan kalau si Bontot suka nama nasi kuning. Jadi dia setiap aku ke taman pasti dia nitip nasi kuning.
1: Oke, pertanyaan Bang Jerry tentang nasi kuning ya. Berapa lamakah ya kan tukang nasi kuning mewarnai nasinya?
2: Neta.
1: Nah, kira-kira nih pertanyaan Bang Jerry ya, pakai cat merek apakah yang diwarnain ya, atau krayon merek apakah yang diwarnain ya?
2: Nggak tahu, mau menggambar.
1: Kalau misalnya nasi jadi diwarnain kayak gitu berapa lama ya? Kalau satu-satu gitu diwarnain.
2: Iya lama lah, buat jam.
1: Oh, berarti kegiatan Lasmini yang dilakukan adalah kalau misal bangun tidur adalah benar-benar merapikan apa namanya yang akan dilakukan atau
2: iya, soalnya tadi aja kan pagi-pagi dia lupa kan sebelum berangkat dia ngecas handphonenya dulu kan, setiap hari harus bawa handphone. Tadi ketinggalan handphonenya, aku lupa juga kesiapannya.
1: Kirain
2: masuk ke tas.
1: Kirain pas anaknya Lasmini bangun gitu dia lupa siapa ibu saya ya namanya gitu.
2: Amesia dong.
1: Amesia. Oh, jadi pokoknya emang kenapa enggak dia aja gitu yang merapikan? Misalnya kayak dia udah pulang sekolah langsung rapi nih buat besok gitu.
2: Enggak kan, dia kan kadang-kadang suka lupa apa pelajaran apa gitu hari ini. Mm-mm. Gitu. Kadang-kadang
1: yang penting dia enggak lupa.
2: Dia kan kebanyakan dia. Main itu, main game mulu di handphone.
1: Oh, jadi tidurnya malam juga enggak? Tidurnya jam berapa tuh?
2: Iya, malam kadang semalam aja tidur jam 9-an.
1: Oh, nah enak tuh. Suruh jaga ini aja, jaga keamanan sekalian jam segitu.
2: Iya, kalau malam Minggu dia bisa jam 10 dia tidurnya.
1: Oh, itu mah masih standar anak kecil kalau liburan jam segitu. Tapi dibatasin juga enggak malas mini?
2: Kalau aku batasin sebenarnya, pokoknya sisa harus tidur.
1: Oke, betul.
2: Karena kan dia kan masuknya jam 6:30.
1: Oh, karena kan pagi banget ya. Oke. Okay. Ya,
2: udah gitu kan sekolahnya jauh.
1: Oh, ada 500 kilometer.
2: Ya, ada kali ya ada.
1: Oke, tahu nggak 500 kilometer itu jaraknya kemana? Hampir ke Jogja tahu?
2: Pokoknya dari Matraman ke Cikini. Pokoknya Matraman ke Cikini.
1: Oh, Matraman.
2: Cikini Gondang Dia.
1: Cikini, gitu kayaknya. Lagi 500 km tuh jauh banget loh, hampir ke Jogja itu mah.
2: Jauh banget.
1: Lagunya apa lagunya sayang?
2: lagunya dari Adela.
1: Adela, Adela judulnya apa? Judulnya aja.
2: Bui menjadi permadani.
1: Permadani jadi Bui apa Bui jadi permadani?
2: Bui. Ah, Bang Jerry mah kok ngomong dibalik-balik aja.
1: Jangankan ngomong, mukanya aja terbalik nih.
2: Jangan, nanti kalau muka terbalik udah jelek lagi.
1: Ya sudah. Oke, nanti Bang Jerry cariin ya. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih ya Bang Jerry.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, ini manusia Bang Jerry Jakalsiar yang mau ikutan gabung, boleh banget. Pokoknya yang telpon kesini ataupun WhatsApp ya, ikutan gabung, ikutan topik, nanti bakalan Bang Jerry kasih lagu. Ini juga udah ada beberapa yang WhatsApp kesini nih, manusia Bang Jerry Jakalsiar, nanti Bang Jerry bacakan. Tapi ya, sebelum kita angkat telpon lagi ataupun baca WhatsApp yang sudah masuk di sini. Oh iya, bisa juga komen di Facebook, yaitu Facebooknya Cakti Budi Bakti. Kita dengerin dulu nih, ada Saskia Gotik dengan judul lagunya Sisa Semalam nih, wanita Bangsa Eja Kalsiar. Tetapi goyang pagi, sir.

100% dang di Indonesia. Nih mana cabang saya jangkau siar yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2010 54 atau di 5363333. Topiknya masih sama nih mana cabang saya yang sejakau siar. Bang Jerry mau tanya nih, siapa nih mana cabang saya yang sejakau siar? Kira-kira kegiatan apa sih yang dilakukan nih mana cabang saya yang sejakau siar nih ya? Setelah bangun tidur. Nah, boleh banget ya. Jangan bilang mandi ya. Kalau mandi semua juga tahu mandi. Atau kocok-kocok mata. Ya, saya boleh. Kalau kata tadi kan Bang Jerry biasanya adalah setelah mandi Bang Jerry langsung melakukan kayak pekerjaan, lihat-lihat pekerjaan. Misalnya lewat handphone. Itu ada jadwal-jadwal juga di handphone karena Bang Jerry sangat pengguna handphone sekali ya, untuk melakukan pekerjaan. Nah habis itu baru tuh dari situ Bang Jerry nyari sarapan-sarapan. Kalau nih mana sabang saya Jakau Siar kira-kira apa nih? Boleh banget yang mau telepon di sini ataupun mau ikutan gabung nanti Bang Jerry kasih lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Orang Ampera nih ya. Monitor, selamat bertugas untuk Bang Jerry dan juga keluarga ya. Kalau aku biasanya Bang Jerry langsung aja berangkat kerja abis mandi. Sarapannya di rumah aja. Bang Jerry boleh gak sih minta lagunya? Roma Irama yang judulnya Roda Kehidupan. Siap, karena abang ikutan topik nih Bang Mung Irama. Nanti Bang Jerry cariin ya, cariin. Silakan ya, dulu Roma Irama dengan judul lagunya Roda Kehidupan. Mama Salamah. Ya, kalau ibu bangun pagi biasanya baca doa bangun tidur itu udah biasa. Lalu buka HP, oh sama nih kayak Bang Jerry. Buka handphone, terus minum air putih, lalu bersih-bersih badan, sholat. Oke, berarti Mama Salamah sama nih yang dilakukan sama Bang Jerry. Yaitu mungkin buka handphone, ngecek-ngecek kira-kira ya. Ada yang penting atau enggak. Bang Madi Lestari, selamat pagi, apa kabar? Bang Saipudun, Saipudun Loh juga, apa kabar? Selamat pagi ya. Coba kita cek-cek lagi, Mama Aldin Celviro ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Ngomongin topik, kalau baru bangun tidur, aku sih biasanya minum air putih segelas. Baru deh tuh langsung mandi, alhamdulillah sehat. Siap. Terima kasih Mama ya, udah ikutan jumpi kesini. Bang Andu ya, kalau dia katanya lihat handphone ya. Nah, kalau dia sama nih kayak Bang Jerry ini, lihat handphone dulu. Baru abis itu nganterin ponakannya ya untuk sekolah. Oke, siap. Terima kasih Mama. Yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Pademangan hadir Bang Jerry, siap. Bangun tidur sholat subuh itu udah, ya itu udah kewajiban ya. Habis itu sambil dengerin radio CBB. Wah keren nih. Sambil olahraga juga Bang Jerry. Siap, mandi berangkat bekerja. Lagunya dong Lentera dari Lesti ya, bukan Kesti ya. Tulisnya kecepatan dia Lesti. Kesti, Lentera, ntar disiapin ya. Cariin Neng Lulu Lentera. Siap. Ada lagi kak? Ada lagi sih sebenarnya tapi nanti aja. Sebenarnya Bang Jerry nungguin telepon tapi belum ada yang telepon. Ya udah, kita kasih lagu dulu aja nih mana sebang saya Jakau Siar. Kali ini ada Adela, Bui Jadi Permadani dan juga nanti ada Bang Haji Roma Irama, lalu juga ada Lentera. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi pantang Radio Sbibu.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: serta 100% dangdut Indonesia. 43 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jory yang orang kecil gak ganteng tapi gangenin ya pastinya. Nemenin abang saya Jaka Usiar dimanapun berada. Teman sebang sayang sejeng kau siar, Bang Jerry masih buka topik ya untuk teman sebang saya Jaka Usiar yang mau ikutan gabung boleh banget. Nanti bisa telepon dan juga bisa WhatsApp ke sini teman sebang saya Jaka Usiar yang pasti ya. Yang sudah WhatsApp dan juga telepon ke sini nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jory. Jadi tunggu apa lagi ya teman sebang saya Jaka Usiar. Langsung aja ya ikutan di sini ya. Nanti pokoknya bakal dapat lagu dari Bang Jory. Coba Bang Jerry sambil cek-cek dulu ya, sambil nungguin telepon dan juga WhatsApp nih manis abang sayang sejang kau siar ya. Bang Jerry mau bacain beberapa info dulu untuk nih manis abang sayang sejang kau siar dimanapun berada ya. Sebentar tadi, yaudah angkat telepon dulu deh. Ntar kalau nggak diangkat nungguin. Halo. Selamat pagi.
1: Pagi, goyang pagi sir.
0: Lagi di mana posisi?
1: Lagi di Tangerang.
0: Ngapain?
1: Hah?
0: Ngapain?
1: Lagi dengerin CBB.
0: Oh, dengerin CBB.
1: Bari masak.
0: Oh, bari masak. Bang Jerry mau tanya nih.
1: Iya.
0: Biasanya kegiatan pagi nih yang dilakukan setelah bangun tidur selain mandi, sholat, ya apa? Apa? Waduh, ternyata begitu toh. Oh. Belum ya? Apa nih?
1: Minum air putih.
0: Ya itu udah biasa. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
1: Yang dilakuin, ya paling tiduran.
0: Ya, bener-bener kagak ada kegiatan ya, kayak gitu ya. Diketawain sama sakit. Neng, diketawain sama sakit, Neng. Ada anak magang di sini ya. Ngetawain kenceng banget. Wah, gitu katanya. Wah, parah.
1: Ya, aku kegiatannya jam 8.
0: Ngapain jam 8?
1: Iya udah itu kan udah mandi udah apa warung belanja buat masak.
0: Oh, berarti baru dilakukan masak ataupun kegiatan rumah tangga itu jam 8-an ya?
1: Iya.
0: Setelah ayah udah jalan gitu ya?
1: Bener.
0: Iya. Ayah siapa namanya?
1: Ayah Kamin.
0: Ya, ayah Kamin. Kamin gitu ya. Lagi di mana dia tuh sekarang?
1: Lagi kerja lah di pabrik.
0: Oh, udah jalan?
1: Udah, tadi jam berapa? Jam 6.25 udah jalan.
0: Oh gitu, ya sedap. Neng, lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya, lagu yang enak deh Bang Jerry.
0: Ya apa? Yang mau dikasih sambel apa dikasih kecap biar enak?
1: Jangan deh, nggak doyan kecap.
0: Ya makanya kan Bang Jerry bilang yang enak. Kalau nanya Bang Jerry, makasih Bang Jerry kasih kecap. Enak tuh. Diketawain. Diketawain juga. Hah? Tuh. Diketawain juga sama Ana Lata.
1: Apa ketawain mulu?
0: Iya.
1: Ketemunya enggak.
0: Emang Ana Lata. Suruh telepon gitu.
1: Udah kangen nih sama Bang Jerry.
0: Iya sini lah. Suruh telepon tuh Ana Lata gitu. Ikutan topik gitu.
1: Iya. Yes. Ya abis saya kan kesononya nggak tentu.
0: Terus?
1: Bang Jerry adanya Senin sama Selasa doang, ya kan?
0: Enggak, Senin sampai Jumat ada di sini.
1: Masa?
0: Cuma
1: di syuting?
0: Iya kan kalau lagi ada syuting, kalau lagi nggak ada mas Senin sampai Jumat di sini, tetap.
1: Oh. Gitu. Ya udah kan hari Rabu aku ke Jakarta.
0: Iya, Jumat aja Jumat. Soalnya besok tuh Selasa, Rabu, Kamis Bang Jerry enggak ada juga lagi ada syuting. Lagi ada MC. Lagi ada MC lagi lumayan rezekinya.
1: Iyalah, buat nambahin.
0: Iya, nambahin apa?
1: Nambahin rumah lagi.
0: Enggak, kalau besok nih ya, kalau besok nih jadwalnya Bang Jerry tuh besok tuh hari Selasa, Bang Jerry nge-MC di sekolahan daerah Jakarta Barat. Kalau nggak salah sih daerah-daerah Meruya ya. Habis itu Bang Jerry lanjut ke Puncak. Sampai
1: hari.
0: Iya, karena kan di Puncak kan besok Bang Jerry tuh ada acara NRD. NRD adalah National Radio Day. Jadi kita tuh semua musik director radio itu kumpul di sana. Jadi semua radio, tapi radio yang masuk di grup ya, Asosiasi Musik Director Indonesia. Itu kita kumpul di sana. Jadi kumpul semua tuh musik director radio-radio di Jabodetabek. Gitu. Tapi radio tapi radio-radio yang resmi ya. Kalau yang enggak resmi ya enggak tahu.
1: Iya.
0: Karena kan kita berkumpul. Gitu. Nah, hari Kamisnya Bang Jerry dengan MC lagi sekolah. Jumat dah, Jumat. Bang Jerry tungguin ya.
1: Ya udah Jumat. Ya, aku ya. Sih pulang sore.
0: Ya, ya, ya sudahlah. Ya sudah, lagunya apa nih jadinya?
1: Apa ya yang enak nih?
0: Ya udah nih yang enak nih. Ya udah yang enak nih untuk Annie Pika, lagunya pas banget sama lagu kamu ya. Ku hamil apa? Duluan sudah 3 bulan gara-gara mojok-mojok-mojok.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh-ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

persen dangdut Indonesia. 59 menit meluncur dari jam 9 masih ada Bang Jerry. Yang orang kecil yang datang tapi gak ngini pastinya. Namanya nih Bang saya Jakau Share dimanapun berada. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Bangun tidur pertama kali aku dibuka adalah HP jam. Terus ke kamar mandi sekalian cuci baju. Oke, melakukan pekerjaan rumah tangga ya kalau ini ya. Siap, terima kasih analatnya. Gitu dia, mengaji Roma tadi udah diputerin. Yang lain kalau mau ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, Bang Gola ini Pondok Ranjek, Lajek ya siap. Kalau Aye ya setiap bangun tidur nih ye. Kalau waktunya masih banyak nih mandi terus ngopi. Wow, ngaso ya, enak banget nih ya. Kerjaannya ngaso berarti dia nih kalau bangun tidur. Asik, mantap juga itu ya kan. Siapa yang gak mau kayak gitu. Semua orang juga mau ngaso bangun tidur ya. Tinggal apa gitu udah disediain. Makan, minum. Mantep dah Abang Golai. Lanjut kita cek dulu nih mana bangsa yang sejangkau siar yang ada di Pecebuk ya. Selamat pagi untuk Abah Wayes, apa kabar? Sehat ya Abah Wayes ya. Salam sehat Bang Jerry, aku mah kalau bangun tidur nih ya, udah sholat, udah mandi, biasanya ngopi. Wah sama nih sama Bang Golai. Ada Rahmat Diski juga sama nih, ngopi ya. Rata-rata cowok ngopi ya. Ada Ria Jariah, apa kabar? D74 ya, kalau saya langsung lihat nasi Bang Jerry. Karena kalau kagak lihat nasi, anak ke sekolahnya bawanya bingung bawa-bawa bekal. Oh siap. Langsung berarti langsung masak nasi dia. Dia ngeliatin ini pendaringan dulu berarti ya. Ada Ahmad Tudori, apa kabar? Bang Jerry hadir ya di Goyang Pagi. Siap. Oke. Kalau gitu nih malah Bang saya Jakal Sia. Bang Jerry tutup dulu topik hari ini nih malah Bang saya Jakal Sia, tapi kalau yang mau ikutan ya lewat WhatsApp boleh ataupun lewat Facebook nanti Bang Jerry bacain juga ya. Jangan lupa nih mana Bang saya Jakal Sia nanti jam 11 ya. Bang Jerry nih siarannya enggak sendiri karena Bang Jerry akan ditemenin dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Kira-kira mau ngomongin apa nih? Hai. Kalau penasaran nih mana Bang saya Jakal Sia pokoknya dengerin aja. Soalnya sangat menarik sekali nih, kita akan ngobrol sama kejaksaan. Oke? Kali ini Bang Jerry mau puterin dulu ah. Haredang. Nanas. Bukan ya, panas ya. Habis ntar Bang Jerry puterin ya. Ada Dewi Persik, indah pada waktunya. Tetapi goyang pagi, sir. So.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Waktunya panggilan sidang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026, saya, Imam Syabani Khoir, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1656 PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Yuliawan bin Syakiat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 27 November 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Budi Swadaya nomor 117, RT 015 RW 004 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ernawati binti Sawasunaria sebagai penggugat melawan Yuliawan bin Syakiat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus diterangkan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang dapat oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Yuliawan bin Syakiat. Neng Marisa Bangsa yang sejiang kau siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Berikut pemanggilan sidang yang kedua. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026, saya, Imam Syabani Khoir, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1671/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Muhammad Agus bin Kasmui, tempat dan tanggal lahir Tegal, 27 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kebun Jeruk, RT 006 RW 009, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Uspatul Maria Ulfa binti Usman sebagai penggugat melawan Muhammad Agus bin Kasmui sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia,

0: satu buah lagu dari Baby Shima dengan judul lagunya Bacidoran, tetap digoyang pagi so.
1: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jakarta Sobersen dan Indonesia. Berikut pemanggilan sidang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026, saya Siska Rey Purwanti sebagai Subsita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1749 PDT.E/2026/JB telah memanggil Muhammad Abdul bin M. Edi Kam Khan tepat tanggal lahir Jakarta 15 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tomang Banjir Kanal nomor 03 RT 007 RW 014 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wulandari binti Kanim sebagai penggugat melawan Muhammad Abdul bin M. Edi Khan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh panggilan yaitu Radio CPB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Muhammad Abdur bin M. Edi Khan. Nemanis abang sayang, sejeng kau siar, jangan kemana-mana. Kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng manis abang sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026, saya Siska Rey Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1721/PDT.E/2026/JB telah memanggil Adi Darmawan bin Sutejo, tempat datang lahir 7 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kedaung Kaliangke, RT 008 RW 008, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dwi Retnowati binti Katirin sebagai penggugat melawan Adi Darmawan bin Sutejo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga di mana sabang sayang sejangkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Adi Darmawan bin Sutejo, tempat dan tanggal lahir 7 Oktober 1990. Agama Islam, pekerjaan karyawan karyawan, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kedaung Kaliangke, RT 008 RW 008, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, agar datang menghadap di muka sidang pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dwi Retnowati binti Katirin sebagai penggugat melawan Adi Darmawan bin Sutejo. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Adi Darmawan bin Sutejo. Memang sebang saya sejak kau siar, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang ketiga.
3: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Berikut pemanggilan sidang yang ketiga. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026, saya Siska Re Purwanti sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1876 /PDT.3/2026 /PA.JB telah memanggil Rangga Gumilar Putra bin Dedi Jukardi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Oktober 1984. Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Tomangpulo GG. Jalan Tomangpulo GG nomor 4, RT 013 RW 006 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah NKRI maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Firly Iliani Levana binti Nerhiman, Firly Iliani Levana binti Herlhiman sebagai penggugat melawan Rangga Gumilar Putra bin Dedi Jukardi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Mana-mana kita dengarkan beberapa lagu dan beberapa iklan berikut ini. Kita dengarkan dulu Nada Seraya dengan judul lagunya Peristiwa Silam, tetap di Goyang Pagi.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Hardware, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Lagu yang asik, langsung aja di 105,4.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Terima kasih tahu untuk Neymar Sabang saya Jakal Siar. Jangan kemana-mana karena nanti jam 11-an ya Neymar Sabang saya Jakal Siar, Bang Jerry siaran enggak sendiri. Yang pasti Bang Jerry ditemenin sama dari Kejaksaan Jakarta Selatan Neymar Sabang saya yang si Jakal Siar. Jadi nanti yang mau tanya-tanya mungkin yang mau dengar boleh banget ya Bang Jerry tungguin. Tetap di Goyang Pagi so.
1: Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, Malik.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Jadi gitu ceritanya.
8: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jakarta 100% dang di Indonesia. Nemani Sabang Sayang si Jangkau Siar. Seperti tadi yang Bang Jerry bilang ya, Nemani Sabang Sayang Jangkau Siar. Di jam-jam terakhir ini Bang Jerry siaran enggak sendiri. Karena Nemani Sabang Sayang Jangkau Siar, Bang Jerry sudah ditemanin dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Jerry.
0: Boleh dekat mic?
2: Oke, oke.
0: Nah, coba tes.
2: Kedengeran ya?
0: Aman. Sebelumnya kenalin dulu nih, mau dari mana dulu nih? Mau dari yang make warna merah atau dari orange ya? Ini bukan partai ya?
1: Okay. Bukan ya? Bukan dong.
2: Kayaknya lebih enak dari orange ya?
0: Dari orange, boleh.
2: Saya perkenalkan, saya Alan Triwijaya, saya staf barang bukti. Kebetulan saya di bagian sub pengelolaan barang buktinya.
0: Oke.
2: Okay. Dan ini rekan saya.
1: Iya, perkenalkan nama saya Giri Richard. Ya. Saya dari bidang pengelolaan aset dan pengelolaan barang bukti, cuma dari sub pengelolaan aset. Jadi kita sudah melengkapi nih. Ini pengelolaan barang bukti, okay. Saya pengelolaan aset yang nanti pasca putusan
0: dan lain-lain. Siap. Dan saya adalah Bang Jerry. Sama ya. Dan yang mana sih Bang Sayang sejeng kau siar langsung aja nih ya, Bang Jerry mau tanya nih. Nah, silakan yang mau jawab siapa ya? Apa sih pengertian dari pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu? Lalu dengar-dengar nih baru aja ada pembentukan Badan Pemulihan Aset secara nasional. Boleh diceritakan bagaimana sejarahnya, aturan terbarunya, dan seperti apa sih struktur organisasinya dari pusat sampai daerah? Nah, silakan siapa yang mau jawab?
2: Kalau dari saya mungkin pengertiannya ya. Kalau pengertian dari pemulihan aset itu adalah serangkaian proses mulai dari penelusuran aset, pengamanan, perampasan, pemeliharaan, hingga mengembalikan aset-aset yang terkait dengan tindak pidana.
0: Oke.
2: Kita tidak hanya fokus pada tindak pidananya, tapi juga mengejar nih hasil kejahatannya itu. Aset-aset nanti yang tersebut nanti kita akan kembalikan ke negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan atau dikembalikan ke para korban.
0: Oke.
2: Kalau untuk pengelolaan barang bukti sendiri adalah proses menjaga kelayakan fisik maupun secara nilai yuridis dari suatu barang yang disita. Sejak dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga nanti akan eksekusi.
0: Oke. Okay. Nah,
2: setelah itu kan baru ada putusan tuh. Baru kita akan memilah mana yang sudah mau dikembalikan atau dirampas negara atau yang dimusnahkan. Tentunya semua itu prosesnya memiliki kekuatan hukum yang tetap.
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk terkait regulasi.
0: Regulasinya betul.
2: Nanti mungkin Mas Giri yang menjelaskan, karena memang Badan Pemulihan Aset ini memang dibentuk memang baru.
0: Ini masih baru banget ya?
2: Baru.
0: Oh, patasan wanginya berasa di sini ya. Dan jangan-jangan ini juga adalah radio pertama yang memberitahukan seperti itu?
2: Iya.
0: Berarti ini suatu kebahagiaan dan juga penghargaan loh untuk Radio CBB loh ya. Oke, silakan Mas Giri mungkin dilanjutkan.
1: Oke, izin saya lanjutkan ya. Jadi boleh. Untuk terkait daripada tadi sudah dijelaskan Mas Alan, kita di sini ada dua bidang, pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Betul. Jadi kalau tadi kita rangkum secara singkat, untuk pemulihan aset ini adalah kita mengurus maksudnya yurisdiksi daripada pemulihan aset itu dimulai setelah putusan itu inkrah. Okay, misalnya betul. Putusan inkrah dirampas oleh negara sampai dengan proses sampai lelang itu pemulihan aset. Okay. Kalau untuk pengelolaan barang bukti mulai dari penyidik menyerahkan kepada kejaksaan, kemudian dikelola oleh namanya subbidang pengelolaan barang bukti. Okay. Kemudian setelah inkrah baru akan diserahkan kepada subbidang pemulihan aset untuk kemudian kita lelang. Nah, kemudian selanjutnya terkait daripada regulasi dan sejarah. Jadi dulu kalau boleh kita cerita di tentang sejarahnya dulu, ini pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu dulu sebelum memang tidak ada. Dulu itu dia adalah masih tergabung, belum jelas nih dia bisa di PIDUM, bisa di pidana khusus dan juga bisa di bagian pembinaan. Jadi belum ada satu bidang khusus yang mengurus tentang barang bukti.
0: Okay.
1: Nah, setelah kemudian berkembang, terbentuklah di Kejagung itu namanya Pusat Pemulihan Aset.
0: Pemulihan Aset.
1: Betul. Okay, pusat pemulihan aset itu dipimpin oleh Eselon 2.
0: Okay.
1: Nah, setelah di pusat itu terbentuk pusat pemulihan aset, turunlah daripada tingkat di ke jari ke jari, namanya PB3R atau barang rampasan dan barang bukti. Jadi seperti tadi sebenarnya sama aja sih, cuma beda nama. Kemudian dia berkembang menjadi sebuah institusi yang dipimpin oleh Eselon 1, yaitu Badan Pemulihan Aset. Nah, ini baru tahun 2024 baru dibentuk, masih baru meski baru 2 tahun Badan Pemulihan Aset terbentuk. Jadi dari tadi cikal bakalnya itu pusat pemulihan aset. Dia menurun ke kejari, sekarang berkembang menjadi Badan Pemulihan Aset. Badan Pemulihan Aset seperti tadi secara struktur dipimpin oleh kepala badan. Kepala badan ini Eselon 1 atau bintang 3. Eselon 2, sorry, bintang 3 dipimpin. Kemudian di kejaksaan ini kan dia menurun-menurun dari pusat terus ke provinsi terus ke tingkat kota kan. Nah, tadi di tingkat pusatnya dipimpin oleh kepala badan. Kemudian diturun lagi di bagian tingkat kejati, dia dipimpin oleh seorang asisten pemulihan aset. Nah, kemudian turun lagi menurun kepada tingkat kejari, dipimpin oleh seorang kepala seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Nah, itu baru tahun 2024 BP dibentuk, baru dah dia menurun ke bawah melalui peraturan presiden nomor 15 tahun 2024 tentang pembentukan Badan Pemulihan Aset.
0: Oh iya, terus benar ya.
1: Betul.
0: Berarti semua dapat jatahnya kerjaannya masing-masing ya.
1: Betul.
0: Benar-benar kayak diturun lagi
1: sih. Betul.
0: Jadi benar-benar semuanya bekerja ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau Bang Jerry boleh tanya nih, ini kan dari perampasan aset ya, itu berapa lama sih prosesnya gitu? Maksudnya ditahan di situ gitu asetnya?
2: Kalau aset itu tergantung pada persidangan. Biasanya persidangan itu ya sekitar 3 bulan untuk persidangan. Nah, sebelumnya itu kan juga di pas penyidikan itu juga kurang lebih 3 bulan. Ya paling setelah putusan, intinya setelah putusan inkrah, kita baru bisa melakukan pelelangan atau melaksanakan sesuai putusan.
0: Jadi kalau waktunya itu tergantung dari persidangan itu ya. Karena kan pokoknya paling cepat tuh berapa, kalau paling cepat yang udah terlaksana lah gitu.
2: Paling cepat itu sekitar 7 bulan.
0: Lumayan lama
1: dari
0: ya.
1: Awal pendidikan sampai putus inkrah ya.
0: Padahal mungkin masyarakat di luar sana ya, Neng Manis Abang Sayang juga pengen ini nih buru-buru kira-kira lelang barang apa lagi ya. Karena yang ditungguin emang gitu tahu.
1: Betul.
0: Salah satunya saya sih.
2: Tapi disitulah kreativitas kita diuji. Makanya kita itu sudah ada gambaran dari awal, dari pas penerimaan tahap 2 itu. Jadi sekiranya ini akan rampas negara, kita sudah ini nanti kita perawatannya bagaimana, nanti kita kemungkinan bisa lelang di tahun berapa atau bulan di bulan berapa?
0: Karena kan kalau misalnya terlalu kelamaan ya, mungkin di tempat penitipan barang ya kan, ataupun tempat ini takut jadi rusak ya kan. Betul. Karena kan itu juga butuh biaya untuk perawatan ya.
1: Benar,
0: gitu. Wah, ini mana sebang saya Jakal Share makin seru ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita break dulu boleh?
1: Boleh.
0: Oke, habis satu lagu ini kita akan tergabung lagi nih mana sebang saya Jakal Share talkshow bersama Kejaksaan dari Jakarta Selatan.
3: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Di mana sebang saya Jakal Siar, kita masih di talk show bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Masih ada abang siapa yang di sebelah kiri saya?
1: Abang Alan.
0: Iya, dan juga di sebelah kanan ada Bang
2: Giri.
0: Nah, kalau Bang Giri kan Jerry. Kalau itu mah apal banget ya.
2: Mirip soal ya.
0: Iya, mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan lagi nih ya kan. Yang tadi pertama sudah kita bicarakan. Boleh, mau siapa? Bang Giri? Oke, silakan.
1: Boleh, boleh. Jadi kalau di kita itu kan terbagi, akhirnya terbagi menjadi dua sub.
0: Betul.
1: Sub pengelolaan dan pemulihan aset.
0: Ya.
1: Sub pengelolaan itu ya manajemen pengelolaan. Nah, di sini sub ini bertanggung jawab dari mulai penerimaan barang bukti dari penyidik sampai barang bukti itu sampai inkrah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di situ tugas kita nih ya seperti meneliti, terus merencanakan kedepannya seperti apa, termasuk kita juga di situ
0: menjaga juga
1: itu ya, sampai mengelola dan klasifikasinya seperti apa.
0: Oke, justru malah itu pekerjaan yang paling bahaya ya menurut saya ya.
2: Harus teliti.
0: Iya, harus karena harus teliti yang pasti, dan juga pasti rentang juga sama ada bisikan-bisikan di belakangnya. Nah, bisa nggak sih dikeluarin barangnya ya kan?
1: Itu salah satunya. Makanya kita di sini memang dalam pedoman yang tadi Mas Giri sebutkan di pedoman 7, memang pengelolaan ini memakai sistem mata rantai yang tidak terputus.
0: Okay.
1: Makanya mulai dari tahap 2 kami sudah merencanakan, kami kasih informasi terlebih dahulu ke tim pemulihan aset, nantinya seperti ini, seperti ini. Nah, tugas kita ini termasuk ya termasuk di sini kita memisah-misah, memilah-milah barang nih yang sekiranya misal narkoba kita taruh di tempat yang mestinya.
0: Betul.
1: Terus seperti gas, gas kita ya otomatis kita harus berkoordinasi ke pihak terkait. Misal nih gas itu kan ada yang isi, itu kan sedikit berbahaya.
0: Iya, bahaya banget. Nanti ujung-ujung kalau itu kenapa-napa semua barang jadi hancur juga ya.
1: Nah, disitulah tugas kita untuk berkoordinasi ke pihak terkait. Dalam hal ini Pertamina.
0: Okay,
1: kita bekerja sama dengan Pertamina di Plum

0: pelumpang kita menitipkan barang tersebut.
1: Oh iya, daerah pelumpang ya. Betul.
0: Jadi sampai aman nanti kita berpesan ke mereka. Ini nanti sampai putusan di akhir baru kita akan proses.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu tentunya kita juga pakai BA.
1: Betul.
0: Serah.
1: Iyalah, pasti ada. Kita kalau kayak gitu, tadi saya naruh barangnya sekian loh, tiba-tiba keluarnya sekian kan gimana ini gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi kalau Bang Jerry mau tanya nih, barang apa sih yang paling menurut abang-abang semua nih kayak bahaya banget nih? Emas kah atau apa gitu?
0: Kalau paling bahaya, kalau bahaya itu tentunya seperti bubuk mesiu. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan sangat.
1: Oh, bahaya. Malah bukan intan, kalo, emas dan permata ataupun barang-barang mewah kayak gitu ya.
0: Kalau barang-barang seperti emas kan kita kan dari awal makanya penyidik itu harus koordinasi ke kita sehari sebelumnya sebelum penyerahan. Jadi di situ kita berkoordinasi untuk ini emasnya asli atau tidak harus diperiksa dulu.
1: Betul juga ya. Tiba-tiba dikasih bukan yang asli, kita yang kena.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Makanya kita berkoordinasi ke penyidik untuk segera memeriksa emas tersebut ke instansi yang terkait seperti Pegadaian.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk gimana penyimpanannya? Ya jelas kita pakai berangkas.
1: Oke, betul.
0: Itu kita pisahkan dari barang bukti yang lain.
1: Iya, betul. Tapi kalau misalnya kayak bubuk-bubuk, maaf ya, narkoba ya. Itu gimana tuh?
0: Nah, kalau bubuk narkoba gitu kan dari kepolisian kan dia sudah dilapor.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lapor itu kan sudah resmi. Jadi kita ditempatkan juga tempat khusus.
1: Oh, jadi dari proses misalnya penangkapan ya, ya kan? Penangkapan dari pelaku, terus diambil barangnya itu, dan itu tidak langsung lari kejaksaan ya, tapi memang udah ada tempatnya masing-masing ya. Jadi kita cuma ngeliat, ngecek gitu ya, seperti itu ya kali ya.
0: Jadi kita ngecek sesuai penetapan sita PN itu dalam ini mungkin satu gram sabu misalnya kita harus sesuai.
1: Oh,
0: dan situ sudah ada BA pengukuran, BA penimbangan, sampai BA lak itu sudah dituangkan di situ.
1: Okay.
2: Jadi narkobanya tuh aman di dalam di segel begitu. Jadi dalam plastik di segel, terus segel lapor supaya tidak ada yang bisa membuka. Okay. Jadi supaya terjamin nggak bakal dibuka. Tempat penyimpanan juga.
1: Ngeri banget tuh kayak gitu-gitu tuh.
2: Tempat penyimpanan juga kami dari jaksa sendiri punya tempat penyimpanan sendiri untuk narkoba, ruangan terpisah. Kami nggak gabung sama barang bukti yang lain. Kemudian untuk masuk dan keluar sendiri tuh memang kami sangat tidak bisa sembarang orang masuk. Minimal harus ada 2 orang ya, Mas.
1: Iya.
2: Tapi saling mengawasi.
1: Ya, kalau enggak kan ada enggak ada bukti juga ya, walaupun ada CCTV ya.
2: Betul.
1: Tapi tetap kan kita harus ada saksi juga.
2: Betul.
1: Ya kan? Jadi enggak sembarangan ya.
2: Tidak sembarangan.
1: Masih ada yang mau dijabarkan lagi kah dari yang ini?
0: Kalau dari sub kita mungkin cukup. Nanti yang pemulihan aset nanti Mas Giri yang.
1: Oke. Nah, sekarang Bang Jerry mau tanya lagi nih ya. Kira-kira siapa yang jawab nih? Apa sih namanya subseksi pengelolaan barang bukti ya? Apa itu?
0: Seksi pengelolaan barang bukti ya tadi yang bertanggung jawab untuk pengelolaan barang bukti. Sebenarnya cuma itu. Kalau di kita sampai di situ aja sih kayak pengelolaan sampai penyimpanan dan keluar masuk itu harus kita manajemen.
1: Oke. Okay. Tapi Bang Jerry mau tanya deh. Ini kan kayak divisi baru ya.
0: Iya.
1: Itu setiap kejaksaan ada atau dari udah pusat langsung aja gitu?
0: Oh. Sebenarnya kalau untuk barang bukti ini sebenarnya sudah lama karena kami kan yang dijelaskan sama Mas Giri itu kan kita dulu ikut sesuai bidang. Kalau kami dulu ikutnya masih tidak pidana umum.
1: Okay.
0: Nah, jadi masih ikut di situ. Nah, kalau sekarang kan kita masing-masing. Dari pertanyaan Mas Giri tersebut kan apakah di semua kejari ada bagian ini? Ada.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di kacap jari pun ya mungkin ada.
2: Sampai di pelosok-pelosok itu memang udah harus ada itu sudah standar SOP daripada kejaksaan setelah pembentukan BPA. Iya.
1: Oh, berarti kalau di pusatnya tuh udah enggak ada ya. Jadi dibagi-bagi wilayah-wilayah gitu.
0: Kalau tetap di ada. Pusatnya tetap ada.
2: Cuma itu yang tadi namanya Badan Pemulihan Aset.
1: Oke. Okay.
0: Nanti jadi turun-turun gitu.
2: Jadi kalau di kementerian lain itu kan kalau di kementerian lain itu kita sebutnya tuh direktur, misalnya dirjen apa. Tapi kalau di kejaksaan itu namanya Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan.
1: Oh,
2: jadi ini masing-masing udah punya dir masing-masing. Jadi dir masing-masing nanti menurunkan ke tingkat sampai ke kejari. Oh, ya, pengertiannya kurang lebih seperti itu.
0: Betul. Jadi tetap terstruktur gitu loh.
2: Iya, strukturalnya tetap menurun sampai ke kejari.
1: Oke. lanjut ya. Ini makin seru loh, ya kan? Bang Jerry yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti loh, ya kan? Ini berasa kayak jadi orang hukum banget kali ini ya. Berikutnya nih, apa sih sebenarnya subseksi pemulihan aset itu? Dan kalau kita bicara dari kacamata hukum, esensi dari kata pemulihan aset itu sendiri seperti apa?
2: Ya, jadi izin saya melanjutkan yang Bang Jerry. Jadi untuk pemulihan aset sendiri, ini adalah kami adalah subbidang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan aset barang bukti yang diputus oleh putusan pengadilan dirampas untuk negara.
1: Okay.
2: Jadi dalam pengertian dirampas untuk negara yaitu dilelang.
1: Yeah.
2: Jadi kalau tadi yang Mas Alan kerja di barang bukti itu untuk dari misalnya dari polisi menyerahkan kejaksaan untuk kemudian dibawa sidang. Mm-hmm. Kalau kami di pemulihan aset yang sudah diketok sama hakim dulu. Ketok, dirampas untuk negara, lelang baru mulai akan kita kerjakan. Begitu. Berarti, jadi untuk proses-prosesnya sendiri, kalau di pemulihan aset itu yang tadi dari pertama setelah diputus hakim dulu, kemudian dikeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan. Kemudian setelah dari itu dasarnya sudah ada, kita pastikan dulu nih, putusannya sudah inkrah. Dan inkrah ini berarti artinya di kalau dalam persidangan sendiri itu kan ada tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama Mahkamah Agung. Kita pastikan dulu semua tingkat pengadilan sudah selesai. Dan kemudian saya mungkin boleh tambahkan lagi dari yang tadi soal durasi pengadilan. Mungkin masyarakat di sini pikirannya kan kalau mau pengadilan kan secepatnya harus langsung dihukum, masuk penjara. Nah, tapi kami di kejaksaan sendiri dan kami dari orang kacamata hukum, kami tidak bisa serta-merta langsung eksekusi orang ataupun barangnya. Kita harus mengikuti proses peradilan sampai selesai dengan tiga tingkat itu. Ya, tadi seperti dijelaskan masalah, paling cepat mungkin bisa 6-7 bulan. Sedangkan untuk paling lama sendiri, misalnya untuk kasus-kasus besar atau misalnya yang menarik perhatian ataupun dia punya pengaruh, biasanya dia akan memproses pengadilan itu sampai bisa jadi ke Mahkamah Agung. Jadi prosesnya lebih panjang
1: karena
2: tuh.
1: Karena pasti dia boleh ngasih banding ya kan?
2: Banding. Dia merasa nggak adil, diperjuangkan terus. Itu jadi bisa lebih lama tuh, bisa 2-3 tahun. Jadi masyarakat selain daripada mengharapkan ini pengen cepat dieksekusi, pengen cepat di penjara, tapi tetap kita harus sesuai dengan prosedur hukumnya.
1: Pengen pelakunya cepat di penjara dan pengen barang buktinya dilelang.
2: Cepat lelang.
1: Kita nungguin nih, gitu kan? Pastilah ya, nggak mungkin ya dari sekian banyak masyarakat Indonesia tidak menungguin ya.
2: Betul.
1: Lucu juga ya kayak gitu ya.
2: Nah, kemudian kita lanjutin lagi setelah tadi kita sudah sebut durasi pengadilan kan bervariasi.
1: Betul.
2: Nah, setelah
1: paling cepat sekitar 6-7 bulan itu pun tergantung ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Nah, jadi setelah dikeluarkan putusan pengadilan sudah ketok palu, yang menjadi penentu daripada kapan pemulihan aset mulai bekerja itu yang tadi saya sebutkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan atau P48. Jadi setelah dikeluarkan surat itu baru kita bisa mulai itu bekerja untuk barang yang diputus negara, baru kita mulai proses. Jadi pertama-tama itu step-stepnya, pertama kita akan lakukan dulu penelitian, kita make sure. Administrasinya semua sudah lengkap. Barangnya juga kita cek dulu di awal penyitaan sesuai nih misalnya.
1: Sesuai apa enggak? Apakah ada yang recet-recet juga atau enggak? Apakah memang udah mulai berkurang apa tidak barang itu? Aku lebih tahu ya, lumayan nih kayaknya. Karena aku selalu memantau nih webnya sih kejaksaan. Kapan dia mulainya?
2: Iya.
1: Ada kayaknya masyarakat yang sama kayak saya. Ada lah
2: pasti ya. Banyak.
1: Oke, berikutnya ya, boleh ya. Secara teknis di lapangan nih, bagaimana sih cara kejaksaan khususnya subseksi pemulihan aset ini bekerja, awal aset dilimpahkan sampai akhirnya dilelang. Boleh dijelaskan proses detailnya secara praktis dan bisa bagi siklus kerjanya menjadi 4 tahap nih, silakan.
2: Ya, betul. Jadi yang selanjutnya tadi yang pertama ke sistem kerja kami. Kami akan pertama dulu keliling dulu, pastikan administrasi dan fisiknya sesuai. Jadi kita pengawasannya harus ketat karena kita melaksanakan putusan pengadilan pidana. Kita harus bertanggung jawab sama barang-barang yang kita cek harus sesuai administrasi, barangnya sesuai. Kemudian baru setelah itu kita akan lakukan pengamanan. Jadi setelah kita terima, kita harus pastikan dulu barangnya nih, misalnya kalau mobil ya. Mobil bisa jadi kita harus pastikan nggak akan dicuri. Ataupun misalnya kalau taruh di tempat penitipan barang bukti, misalnya kalau agak susah kita harus pastikan ini barang ini misalnya spionnya dicuri atau knalpotnya dicuri, itu kita harus hati-hati itu. Kita pengawasan sangat ketat. Jadi kita pastikan apa yang dari awal polisi menyita sampai dengan akan kami lelang itu keadaannya harus sesuai, tidak boleh berubah.
1: Betul.
2: Jadi pertanggungjawabannya kami sangat memperhatikan, harus sesuai.
1: Karena benar-benar ditelitih banget, dilihat banget, dicerna banget ya.
2: Betul. Jadi kami pastikan tidak ada permainan di kejaksaan, tidak ada mau kongkalikong untuk mengubah-ubah barang bukti. Jadi apa yang di awal itu juga akan kami lelang sesuai.
1: Pokoknya tenang aja. Betul. Semua aset-asetnya sudah ada tempatnya masing-masing.
2: Betul.
1: Jadi benar-benar terjaga.
2: Betul.
1: Okay. Ada lagi yang mau dijabarkan?
2: Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pengamanan, pastikan semuanya sudah aman, kita akan lakukan proses berikutnya yaitu appraisal atau penilaian.
1: Ya.
2: Penilaian ini kita bisa pakai jasa dari penilai pemerintah dan hal ini
1: Kemenkeu.
2: Betul. Betul. Dia nanti akan menentukan harga lelangnya berapa.
1: Betul.
2: Jadi untuk penilaian sendiri kami ada pakai dua pihak, bisa dari swasta, bisa dari pemerintah. Kalau pemerintah itu kita akan menilai dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau KPKNL, dan kemudian kita bisa juga pakai jasa swasta, penilaian swasta. Jadi nanti bukan dibilang, oh nih kejaksaan punya barang sendiri, nanti harganya mau tersuka-suka kita nih yang mau nilai, gak bisa.
1: Jadi lihat e-commerce aja gitu.
2: Betul. Atau misalnya ada yang udah mau beli barang, eh maunya harganya murah aja. Oh nggak bisa, tergantung ya bisa.
1: Murah ya.
2: Betul.
1: Karena juga memang sebenarnya ada proses lelang ya, Nemanis Abang Saya Jaka Usiar. Jadi dari kejaksaan itu tidak tidak bisa nih main-main mata.
2: Betul.
1: Ataupun ini dia aja kasih nih karena dia saudara saya. Nggak ada. Semua prosesnya ada. Soalnya Bang Jiri pernah merasakan nih sampai tidak dapat akhirnya.
2: Jadi kita pastikan semuanya terbuka, semuanya bertanggung jawab, tidak ada permainan. Kami harus make sure tidak ada celah dalam permainan.
1: Oke. Eh, tapi ini pertanyaan di luar dari ini, ya kan?
2: Betul.
1: Kalau dari Kejaksaan Jakarta Selatan sendiri nih, ada nggak sih yang barang bisa langsung gitu kita datang gitu? Ini nggak pakai lelang nih, gitu? Ini boleh dibeli sama masyarakat gitu?
2: Bisa, ada, bisa. Untuk ketentuannya sendiri dari Kejaksaan sendiri, itu kami bisa untuk menjual langsung barang dengan harga di bawah 35 juta dengan pertimbangan. Jadi kalau dalam proses lelang itu kan kami harus ada namanya mengiklankan.
1: Betul.
2: Dalam artian ini dalam peraturannya itu kita harus mengumumkan di berita acara negara.
1: Betul.
2: Berita acara negara itu kalau di secara gampang kita terjemahkan itu menjadi koran. Jadi kita harus mengumumkan di koran dan itu biayanya tuh tidak sedikit.
1: Betul.
2: Bisa.
1: Karena kan ada pengeluaran biaya juga.
2: Betul, ada pengeluaran biaya bisa 8 juta sampai 12 juta lebih kami harus mengiklankan. Jadi misalnya kalau mau dijual HP cuma 1 juta harga iklannya 8 juta.
0: Jadi mahalan korannya ya.
2: Lebih mahal korannya.
1: Jadi nombok ya.
2: Betul.
1: Kok kejaksaannya jadi nombok.
2: Jadi nombok.
1: Kita udah jagain ini barang ya kan. Bukan kita mau nyari untung atau gimana ya, tapi kan kita memang udah sesuai regulasinya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Jadi ada pertimbangannya di bawah 35 juta silakan. Tapi
1: juga ya.
2: Iya.
1: Kejaksaan rugi, kejaksaan ruginya karena nombok.
2: Karena nombokin.
1: Oke, Nemanis Abang Saya Jaka Usiar dan juga abang-abang yang dari sini kita break dulu boleh? Karena kita mau dengerin azan zuhur dulu. Nah, abis ini nanti baru nanti kita balik lagi ya. Pokoknya Nemanis Abang Saya Jaka Usiar, jangan kemana-mana, pastinya tetap di Talk Show bersama Kejaksaan Jakarta Selatan.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Di mana Sabang Sayang sih, jangkau siar masih di talk show bersama Kejaksaan Jakarta Selatan. Abang-abang. Udah kayak ini ya, Bang None. Masih semangat?
1: Masih dong.
0: Masih. Ini enggak berasa ya, kita udah 5 jam ya di sini ya. Iya, Bang Jiri siar. Ya. Maksudnya Bang Jiri siarannya udah 5 jam. Karena dari jam 7 kan sampai sekarang ya.
1: Ngomong terus ya.
0: Ngomong terus ya. Boleh nih sekarang mungkin dikasih tahu lagi untuk nemani Sabang Sayang sejak kau siar nih, penjabaran dari pertama sampai sekarang, penutup, dan juga mungkin ada pesan-pesan enggak nih dari Kejaksaan Jakarta Selatan nih, ya kan? Siapa tahu apa nih pesan-pesannya yang bagus banget nih untuk nemani Sabang Sayang sejak kau siar di luar sana.
2: Boleh, kalau dari kami ya, dari sub bagian pengelolaannya ini. Nah, kalau nanti untuk yang masalah lelang dan nungguin pendengar nungguin lelang mana lelang mana lagi nih?
0: Lelang mana lagi nih?
2: Kalau dari kami yang bagian sub pengelolaan barang bukti, untuk pesan para pendengar, jadi mungkin kalau pendengar ada perkara berperkara di Jakarta Selatan, kebetulan barang buktinya disita di Jakarta Selatan, bisa monggo kalian yang
0: mau lihat ya,
2: mau lihat sebenarnya kalau lihat mungkin nanti opsional.
0: Boleh nggak sih Bang Jiri, maaf saya Bang Jiri potong dikit, kalau nggak salah naronya ya Bang Jiri pernah ngelihat itu di daerah Ampera.
2: Itu dulu.
0: Udah ganti sekarang ya.
2: Sudah pindah. Nah, ini kalau untuk pesan para pendengar ya. Kadang kan masyarakat itu kadang bingung, gimana ya cara ngambil barang bukti yang disita yang dari saya itu gimana ya. Nah, mungkin para pendengar tinggal cari tahu dulu untuk putusannya. Putusannya bisa diakses di web SIPP PN Jakarta Selatan. Nah, atau di direktori Jakarta direktori putusan itu nanti bisa di-download. Nah, nanti kalau sudah mengetahui ternyata barang buktinya dikembalikan ke yang bersangkutan. Nanti langsung aja datang ke Jakarta Selatan. Nah, nanti biar dari PTSP berkoordinasi sama jaksanya, nanti biar di koordinasikan. Dan masyarakat nggak usah khawatir kalau ngambil barang bukti itu gratis.
0: Oh, tuh kan, ngambil barang bukti gratis ya.
2: Ya, tidak ada pungutan liar itu tidak ada. Kan masyarakat kan selama ini kan takut, katanya kalau ngambil barang bukti itu kita harus mengeluarkan uang sejumlah gini-gini. Kalau di Jakarta Selatan tidak ada. Gratis.
0: Tenang.
2: Tinggal datang.
0: Kita anak Jaksel mah gaul ya sama kalian semua.
2: Yang penting yang dipastikan itu sesuai dengan bunyi amar putusan.
0: Betul.
2: Dan ketika Jaksel juga sudah tidak memerlukan barang bukti itu. Artinya sudah inkrah benar-benar selesai. Jadi masyarakat monggo yang mau, kebetulan yang ada barang bukti silakan ambil gratis.
0: Gratis tuh, ambil gratis. Mas Gary, silakan.
1: Ya, jadi saya ngelanjutin untuk saya kan dari bagian lelang ya. Jadi kita akan ngomong soal lelang. Jadi tadi sudah masalah jelaskan bahwa kita untuk masyarakat yang ada barang buktinya masuk dalam pengadilan Jakarta Selatan, silakan datang ke kantor Jakarta Selatan gratis. Yang mau tanya-tanya, mau tahu status hukumnya sampai mana, silakan datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk proses ke depan, kami akan rencana akan melaksanakan lelang. Kebetulan kita ada dilaksanakan di 3 tempat di Jakarta Selatan, kemudian ada di Tangerang sama di Bogor. Akan kita laksanakan ya kemungkinan sekitar Oktober November. Ada 3 lelang lagi. Nanti silakan masyarakat boleh dipantau apa saja yang akan melelang, yaitu ada rumah, kemudian ada motor, ada mobil, ada emas. Emas kebetulan.
0: Emas tuh yang dicari banget loh.
1: Betul.
0: Ya kan? Dari kemarin tuh dilelang-lelang emas aku bolong, ya kan? Karena kan kalau emas kayak buat simpenan ya.
1: Buat simpenan
0: investasi. Dan emas itu apa namanya, harganya enggak mungkin turun.
1: Betul.
0: Mahal. Nah, makanya nih kita bertiga dicari nih. Karena kan kita emas.
1: Betul. Mas ya.
0: Jawa. Dia langsung mikir. Benar kan? Langsung mikir, kaget kan?
1: Jadi kebetulan banget emas ini lagi kemarin kita nilai itu di harga 2,3. Itu lagi rendah-rendahnya waktu kita majukan penilaian. Jadi masyarakat nanti kalau mau ikut itu dapat harga per gramasinya sangat rendah, 2,3. Sekarang kan sudah naik sekitar 2,5. Jadi range harganya untuk kalian beli lelang langsung dapat keuntungan itu sudah gede.
0: Iya.
1: Gede banget. Jadi silakan masyarakat boleh dipantau di Instagram Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar Oktober sampai November. Iya. Kita akan adakan lelang.
0: Iya, nanti kan aku tunggu lagi di sini. Iya. Ya kan? Karena kan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi.
1: Boleh lah jadi.
0: Kakak yang di sebelah kanan aku. Iya. Jangan lupa ya, ini yang lelang nih.
1: Iya. Jadi untuk proses tata cara lelang sendiri, ini katanya semua melaksanakan melalui website Kemenkeu, yaitu lelang.go.id.
0: Ya, aku udah ada.
1: Ini,
0: aku
1: ya, udah ada boleh, bikin akun ya.
0: Udah dong.
1: Udah punya akun,
0: mantap. Udah, tinggal masuk doang. Karena iya, kan hampir 2-3 hari sekali ngeliat loh.
1: Sangat aktif
0: ya. Jakarta 4 ya, ingat ya.
1: Betul.
0: Jakarta 4 KPKNL,
1: Jakarta 4, yeah. KPKNL Tangerang dan KPKNL Bogor akan kita adakan Oktober dan November. Silakan teman-teman kunjungi lelang.go.id. Prosesnya untuk bagaimana cara melelang, nanti silakan bikin akun di lelang.co.id, kemudian masukkan data diri seperti dibutuh nama, KTP, kemudian rekening, NPWP, silakan diinput. Jadi sebelum lelang nanti Oktober, bikin aja dulu akunnya sekarang supaya nanti prosesnya tinggal masukin jaminan.
2: Tinggal pantau-pantau.
1: Tinggal pantau-pantau aja.
0: Jangan lupa siapkan juga duitnya.
1: Betul. Ya kan?
0: Beberapa persen dari harga lelang itu.
1: Untuk sebagai jaminan, biasanya 20-50%. Jadi nanti sebelum teman-teman melakukan bid atau melakukan penawaran, masukin dulu jaminan.
0: Betul, jaminan.
1: Jaminan ini tidak akan hilang sedikit pun. Betul. Jadi misalnya teman-teman masukin harga mobil 100 juta nih, teman-teman masukin 50 juta sebagai jaminan. Nanti waktu misalnya teman-teman waktu penawaran menang ataupun misalnya kalau tidak tidak menang, itu akan 100% kembali seluruhnya ke rekening daripada peserta. Jadi jangan takut kalau masukin jaminannya misalnya berapa berapa, masukin aja. Nanti kalau kalah pasti akan kembali seperuhnya.
0: Dan juga nih Malisa, Bang saya Jakausia, kenapa sih ada jaminan ya? Mau Bang Jerry atau dari abang-abang yang jelaskan?
1: Iya, jadi sih, untuk jaminan itu sendiri seperti tadi sudah saya singgung sebelumnya, kalau proses lelang ini kan butuh biaya. Jadi kami juga butuh kepastian.
0: Betul.
1: Yang mau ikut jangan lelang serius.
0: Ikut doang ya. Betul. Kan tiba-tiba lelang giliran bayar kagak.
1: Bayar enggak ada.
0: Semua juga bisa kayak gitu ya.
1: Jadi ini kenapa namanya jaminan, supaya betul-betul yang mau ikut lelang serius.
0: Ya, betul.
1: Nanti kalau udah dinawar-nawar-nawar udah paling tertinggi menang nih. Supaya dia benar-benar bayar. Misalnya kalau udah menang nih, pasang penawaran tertinggi, bagaimana posisinya kalau dia nggak mau bayar? Kalau nggak mau bayar, berarti nanti itulah gunanya jaminan.
0: Betul.
1: Dia akan hangus seluruhnya. Betul. Masuk. Betul. Ke dalam kas negara.
0: Ya udah pasti bayar lah.
1: Betul.
0: Uang-uang jaminannya
1: ilang. Jadi jangan sampai yang mau ikut lelang udah ngebut paling tinggi nih, terus nggak bayar. Wah, itu nanti rugi banget. Betul. Nanti jaminan hilang. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah ngikutin terus menang, ya udah nanti dikasih, silakan ikutin aja proses perumusannya, dikasih waktu 5 hari kerja atau 7 hari normal. Betul. Silakan ikuti pembayaran, masih ada free kok. Cuma dia pembayaran harus cash, yang nggak boleh cicil ya.
0: Yes, betul. Ingat ya, ini bukan kredit. Cash.
1: Betul.
0: Karena ini bukan kredit.
1: Kemarin beberapa ada yang tanya, Pak, boleh dicicil nggak? Boleh dicicil nggak? Nggak boleh, Pak. Ini harus cash ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cash semua ya.
0: Kalau misalnya ada yang menyicil, ada yang di belakangnya udah pernah ngantri lah ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih ya udah datang ke sini, ke Radio CBB. Terima kasih abang-abang. Kita tunggu lagi berikutnya. Kapan ya kira-kira ya?
1: Iya, nanti kita planning aja ya.
2: Tergantung banyak.
1: Iya.
0: Oke, mungkin boleh ucapin terima kasih kepada Neng Manis Abang Sayang Sejakausiar.
1: Iya, terima kasih.
2: Boleh siapa dulu? Ya, intinya terima kasih. Ya, pesan-pesan yang tadi mungkin bermanfaat.
0: Amin, amin.
2: Semoga bermanfaat.
0: Ya.
2: Dan ini adalah salah satu kita itu terbuka.
0: Betul.
2: Kepada masyarakat.
0: Iya.
2: Jadi apa yang diamanahkan masyarakat kepada kami, kami itu profesional, maksimal mungkin,
0: betul.
2: Dan sekreatif mungkin.
0: Yes.
2: Intinya saya terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.
0: Amin, amin. Silakan.
1: Iya, mungkin kita akan menyampaikan pesan terima kasih dari kami Kejaksaan Jakarta Negeri Selatan. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengar. Terima kasih juga untuk Pak Jerry yang sudah mengundang kami.
0: Sama-sama.
1: Jadi sudah bisa didengarkan kalau kami dalam melaksanakan tugas ini, kami selalu terikat dengan pengawasan yang ketat. Kami bertanggung jawab, tidak ada permainan, tidak ada kong-kali-kong. Kami menjaminkan semua proses yang dilakukan, mulai dari tahap persidangan, sampai kepada lelang, semuanya dilaksanakan dan penuh tanggung jawab dan penuh pengawasan, dan tidak ada permainan.
0: Betul. Jadi nih Manisa Bang Saya Jakausiar, silakan bisa cek sendiri di webnya, cari aja langsung. Jadi tenang aja nih Manisa Bang Saya Jakausiar, semuanya terbuka ya.
1: Betul.
0: Tidak ada kokalikong ataupun main mata.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali lagi, terima kasih.
1: Terima kasih. Bang Jerry.
0: Yes, kalian juga Bang Jerry mau pamit. Terima kasih juga nih Manisa Bang Saya Jakausiar, dan terima kasih sudah mendengarkan Jaksa Menyapa dari
1: Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
0: Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crust-crust gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu.

0: Bu Dena, saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tesma.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
0: Herba
1: Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, mundur Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bebe.
1: Satu persen dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Kita bakal seneng-seneng bareng sampai jam 6 sore nanti dengan berita terkini dan boleh request lagu ya. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek.
2: Pintar.
3: Satu lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Obong Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari Sinonda Ternate. Tentunya di acara Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Buat Neng Manis Obong Sayang Sejangkau Siar yang mau request lagu nih, boleh banget Neng Mentari persilahkan nih. Cari gampang aja, telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Neng Mentari tungguin, kita angkat dulu telepon dari 536 nih, boleh dinyalain. Halo.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
4: Ayu, siapa takut Nona Mentari?
3: Ya takut sama Bang Pandu, bener gak?
4: Selamat siang Nona Mentari, si Nona Ternate.
3: Selamat
4: jangan
3: siap.
4: Lupa makan siang ya.
3: Oh siap. Siap, nanti makan siang ya Bang Pandu. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, baru selesai makan siang nih pakai daging bulgoginya Yoshinoya.
3: Widih mantap bener. Ini sampai operatornya Mentari ngiler-ngiler gini nih. Waduh. Oh, iya.
4: Nah, pokoknya lah, makanya kalau ini bisa lah bikin dari rumah lah pagi-pagi sebelum siaran, enak kali.
3: Iya. Oke deh, sembari nemenin Bang Pandu nih baru kelar makan, mau diputerin lagu apa nih?
4: Mau request lagunya Sembako Cintanya Thomas Jorgi.
3: Siap.
4: Enggak lagunya si apa namanya tuh Maggie Z tuh apa namanya Anggur Merah yang selalu memabukkan diriku.
3: Oke, siap. Nanti Neng Mentari puterin ya. Kita puterin dulu paling yang Sembako Cinta ya.
4: Jangan lupa makan siang dan ngopi ya.
3: Oke, siap.
4: Terima kasih buat Om Sakti yang gak lagi kurang fit, tepat sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Pandu yang udah request nih. Kita angkat dulu telepon berikutnya nih ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
5: Hayo, siapa takut sama Neng cantik?
3: Gak takut juga sama Neng murna. Apa kabarnya nih?
5: Iya. Alhamdulillah, baik.
3: Udah mam belum nih siang-siang gini?
5: Udah dong, sama chicken.
3: Udah mantep bener sama chicken. Lagi ngapain? Lagi santai-santai aja nih, lagi dengerin Neng Mentari pasti ya?
5: Ya pastinya dong, harus.
3: Mau diputerin lagu apa ini cintaku?
5: Puterin lagunya Andeca Andeci, Doyok sama Endang Triana.
3: Oke, Andeca Andeci, nanti Neng Mentari puterin ya.
5: Oke Neng Mentari, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Neng Murna. Iya, nanti Neng Mentari puterin lagu Andeca Andecinya ya Neng Murna. Iya, dan juga Bang Pandu. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang masih mau request nanti ya, Neng Mentari puterin dulu nih lagu requestan dari Abang Pandu, dari Thomas Jorde, Sembako Cinta. Sembilan bahan pokok.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya digoyang seksi, hayo siapa takut. Yang mau request masih Neng Mentari tungguin nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Kita angkat dulu penelpon yang satu ini ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Apa sih?
0: Yang takut, ah. Ini sama Neng Ranjay bukan, Neng?
1: Iya.
0: Ah, betul kan. Apa kabarnya, Kat? Neng?
1: Baik.
0: Baik ya, lagi ngapain nih?
1: Mandi kipasan.
0: Oh, udah makan apa tuh?
1: Kipasan, sayang.
0: Oh, kipasan. Ya, mohon maaf ya, ini ada budek nih kayaknya nih penyiarnya nih.
1: Kebanyakan duit.
0: Ah, amin. Amin ya, semoga aja ya. Semoga kita banyak duit ya, Neng Ranja ya.
1: Iya, iya.
0: Mau diputerin lagu apa nih, cintaku?
1: Bukan orang kaya.
0: Oh, mentang-mentang tadi bahas banyak duit, no, langsung bukan orang kaya ya. Siap, siap.
1: Adiban.
0: Lagi itu jari-jari dulu ya. Oke, ada nih dari Atbel Sahrul ya.
1: Ya.
0: Nanti Neng Mentari puterin, oke? Okay?
1: Sehat terus, Mentari.
0: Sama-sama, kamu juga ya,
1: minum
0: Neng Ranjanya.
1: Minum air yang banyak.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat hati-hati, Mentari ya.
0: Oke, okay, siap. Okay, terima kasih banyak ya, Neng Ranjanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Neng Ranjanya. Lanjut lagi nih, yang mau telepon boleh 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Yuk, yuk, yuk, Neng Mentari angkat dulu. Mana nih sahabat? Oke, kita cangkat yang satu ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, sahabat takut.
0: Enggak takut, sama Neng Lasmi ini, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Singkat banget ya, alhamdulillah baik. Lagi ngapain sih?
2: Lagi tiduran.
0: Ini mantep bener.

0: pas-pasan ya, juga nggak tuh?
1: Si bontot pulang sekolah.
0: Oh, lagi MC ya? Ah, MC mah beda lagi.
1: Enggak beda, dia lagi apa sih namanya, abang yang kakak yang jemput.
0: Oh, lagi nungguin di rumah.
1: Iya, nungguin pulang sekolah.
0: Ini kipas-kipasan juga nggak kayak Neng Ranjai tadi tuh?
1: Ya aku matiin dulu kipasnya, soalnya kalau dinyalain dihidupin berdengung.
0: Oh, berdengung. Oke, siap. Sembari nemenin nih nungguin si Dedek pulang, mau diputerin lagu apa ini?
1: Berkeping-keping.
0: Berkeping-keping nih, bahas duit dari tadi apa gimana nih? Uang berkeping-keping atau gimana nih?
1: Ada hatiku lagi berkeping-keping.
0: Waduh, siapa tuh yang berani bikin berkeping-keping hatinya Neng Rasmini ini? Aduh.
1: Ada seseorang, dari Susan ya.
0: Oke, siap. Adik nih sayangku.
1: Ya, terima kasih ya, Neng Mentari ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Siap, Neng Lasmi.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Ayo, makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Neng Lasmini ya. Ya udah deh, buat Neng Nanji sama Neng Lasmini, Neng Mentari puterin nih requestan lagunya sembari kipas-kipasan kan siang hari yang panas ini. Aduh, enak banget ya. Yuk kita puterin aja langsung.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesek, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Masih di jalan Haji Peng nomor 9 Batesari ke Banjir Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari di sini ya. Tadi kita baru aja dengerin lagu dari MCMD Modus. Waduh. Ya gitu ya Neng Manis Abang sayang ya. Emang namanya Modus tuh ada aja dimanapun dan kapanpun. Nyeremin gak sih kalau misalkan kita ketemu orang yang modus kayak gitu Neng Manis Abang sayang. Modusnya juga macem-macem ya. Dari percintaan, modus penipuan, dan segala macemnya tuh banyak banget Neng Manis Abang sayang. Tadi Neng Mentari tuh lagi scroll-scroll ini sosial media iya. Terus Neng Mentari ketemu lah salah satu cuitan. Ya cuitan loh kayak burung ya cuit-cuitan. Kayak lagu gak sih? Cuit-cuitan. Oh, cuit-cuitan ya itu ya. Bukan cuit-cuitan ya. Aduh. Jadi gini Neng Manis Abang saya di jangkau siar. Ada yang komen gitu yang membuat utasan. Kalau dia tuh ngalamin sesuatu. Yang bisa disebut sebagai modus nih. Nah apa sih itu ya Neng Manis Abang sayang? Jadi nih ya, jadi ini yang pembuat utasnya adalah kakak dari korban modus Neng Manis Abang sayang. Kita sebut aja namanya A aja. Udah mikir cuman huruf doang. Kita sebut si A ya. Jadi si A ini punya adik namanya si B gitu kan. Punya adik namanya si C. Nah terus dia tuh sampai si Z. Ribet lah si A sama si B aja ya Neng Manis Abang sayang ya. Banyak banget 26 ya ngalah-ngalahin pemain bola itu ya. Bisa satu liga tuh Neng Manis Abang sayang ya. Oke balik ke topik ya. Jadi si A ini bercerita lah kalau misalkan adiknya si Ibe tiba-tiba didatengin sama seseorang gitu Neng Manis Abang sayang. Diketokkan rumahnya, ditanya ini kamu mau pilih sesuatu di kantong saya apa tinggal nomor 3. Gak dong. Aduh ini apa jadi stand-up komedi begini ya. Fokus lagi. Ditanya lah ada berapa orang di dalam rumah. Terus si B bilang kalau misalkan si adeknya bilang gini ya, si B ini bilang kalau ada 5 orang nih, kenapa tuh gitu. Terus tiba-tiba orang yang nanya itu pergi gitu aja. Bingung dong kayak kenapa nih petugas pensus kah atau gimana nih? Ya udah kayak dia kembali ke rumah seperti biasa dong Neng Manis Abang sayang. Pas udah kayak gitu tiba-tiba diketok lagi pintunya. Kali ini sama nih orangnya yang tadi juga Neng Manis Abang sayang. Seorang mas-mas. Terus dia tiba-tiba bawa mie ayam sebanyak 5 bungkus. Lah bingung dong, ini kenapa nih? Apakah rezeki nomplok, durian runtuh, apa gitu ya? Apakah dia fortunnya sedang berpihak sama dia bagaimana tuh kan? Terus akhirnya dia bilang, maksudnya gimana nih mas gitu. Iya ini tadi kan mesen mie ayam 5 orang. Bingung dong dia karena saya gak mesen mie ayam kan tadi masnya datang nanya tiba-tiba gitu kan. Bilang kalau saya kalau masnya nanya kenapa ada berapa orang di dalam rumah. Saya bilang 5 bukan saya mesen mie ayam kan gak ada tuh kan. Saya mesen mie ayam ataupun itu ya masnya iya. Tapi karena si B nya ini pusing gitu ya. Maksudnya gak mau ambil pusing. Akhirnya dia bayar cuma 1 porsi. Yang telah dibuat sebanyak 5 porsi. Nah tuh Neng Manis Abang saya si jangkau siar. Aneh banget gitu kan. Maksudnya gini. Itu dari siapa yang mesen. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang sayang nih ngalamin hal tersebut. Ditanya lagi ya ini dari atas nama siapa. Terus siapa yang mesennya tuh pas kapan. Emang gak ada informasi terkait hal tersebut apa gimana nih. Ngeri banget kan. Kita kan gak ada niatan mau mesen gitu ya. Untungnya dia ada duit nih ya walaupun cuma buat seporsi. Ya kalau misalkan gajiannya masih lama nih tanggal-tanggal segini 20-an akhir gitu kan ya. Udah gak ada duit lagi di kantong gitu. Tiba-tiba ada orang mesenin mie ayam sebanyak 5 porsi kan boncos juga Neng Manis Abang sayang. Ada aja gitu kan ya. Emang yang namanya modus ini aduh bener-bener deh emang perlu diperhatikan yang Neng Manis Abang sayang. Makin maju orang makin gampang juga mereka membuat modus-modus kayak gitu. Bayangin aja kita mikir kenapa nih tiba-tiba nanya 5 apa ada berapa orang di dalam rumah. Pas udah dikasih tahu malah disuruh bayar. Ogah banget ya. Tapi kalau misalkan Neng Manis Abang sayang nih mengalami hal serupa gitu kan. Pastikan bahwa Neng Manis Abang sayang tidak memberikan informasi-informasi bakal sekecil apapun ya. Kayak tadi kan dikasih tahu nih ada 5 orang itu juga harus diwaspadai Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Kalau Neng Mentari ingat gitu ya pernah gak sih kalian nonton namanya Home Alone gitu. Itu kan pas di film Home Alone itu kan ditanya ini ada berapa orang tinggal di rumah. Terus mau pergi kemana sih dikasih tahu tuh. Makanya Neng Manis Abang sayang sejangkau siar harus berhati-hati karena
dari hal-hal kecil aja yang bisa kita informasikan ke orang lain gitu ya, apalagi nih orang yang jahat gitu, bisa berakibat sangat fatal ke diri kita sendiri nih Maris Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi harus tetap yang namanya waspada dan juga hati-hati gitu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Apapun modusnya harus tetap perhatikan bahwa tidak boleh memberikan detail-detail ataupun hal-hal kecil yang bisa membuat efek nih. Efek apa sih itu namanya kalau dilempar balik lagi? Namanya bumerang ya? Emang bumerang ya? Oh ya, pokoknya efek bumerang kayak gitu nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya udah, kita dengerin aja lagu yang berikut nih ya, datang dari Wulan Bermata Menyala.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Hmm, oh.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih digoyang seksi hayu siapa takut. Loh Neng Manis Abang Sayang nih ya, beberapa hari ini gak tahu kenapa ya perut Neng Mentari tuh sering banget sakit. Kenapa ya? Padahal nih ya musim-musim haidnya udah selesai, tapi kok masih nyeri gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Kok dilihat-lihat nih makanan juga aman-aman aja gitu ya, tapi kenapa ya bisa sakit kayak gini? Saya tuh Neng Mentari sering banget nih punya temen, katanya tuh dia sering banget sakit perut. Neng Mentari tanya kenapa? Iya soalnya aku punya GERD. Ah GERD itu apa ya Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar? Iya. Jadi kata dia tuh emang rasanya tuh sakit banget. Dia manggilnya Mentari kan, sakit banget Mentari, rasanya tuh kayak ditonjok-tonjok. Nah, kebetulan yang Mentari belum pernah ditonjok nih, jadi nggak bisa tahu nih apakah rasanya seperti ditonjok-tonjok apa enggak yang Manis Abang Sayang. Tapi kalau dari dia sih cerita bahwasannya kalau punya penyakit GERD itu emang nggak bisa dianggap sepele. Oh iya kan, kenapa, apakah nih yang Mentari kan emang nggak punya gitu ya. Yang Mentari bertanya-tanya rasa sakitnya itu memang seperti apa gitu kan, karena yang Mentari mikirnya ya kalau GERD itu ya udah rasa sakit perut biasa aja pada umumnya gitu ya. Ternyata enggak Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi Neng Mentari ini mulai agak-agak takut nih karena keseringan sakit perut, apa jangan-jangan Neng Mentari kena GERD atau enggak ya. Jadi ini dari Indozone Help nih Neng Manis Abang Sayang, bahwasannya GERD itu emang gak bisa dianggap sepele dan kita tuh perlu kenal nih sama gejala dan pentingnya penanganan sejak dini supaya kita enggak terkena yang namanya GERD. Jadi kita cari tahu dulu nih GERD itu apa sih gitu kan nih, apakah hanya sekedar sakit perut biasa atau gimana tuh. Jadi GERD ini terjadi ketika isi lambung termasuk asam lambung tuh naik kembali ke kerongkongan dan menimbulkan berbagai keluhan yang Manis Abang Sayang. Kondisi ini cukup banyak ya terjadi di Indonesia tentu ya, karena Neng Mentari ini ya dari satu teman ke teman yang lain kalau ditanya kenapa? Kenapa? Iya aku lagi GERD dan banyak banget Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Waduh, enggak enak banget ya lagi ya dalam kondisi bekerja gitu kan, atau mungkin sedang beraktivitas tapi harus kena penyakit GERD tuh enggak nyaman banget Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena bayangin aja kita ngerasa sesuatu kayak pengen keluar gitu loh dari mulut kita kan. Aduh, enggak enak banget Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Iya kan, makanya jangan dianggap cuman sekedar asam lambung doang nih yang namanya penyakit GERD. Aduh. Jadi GERD itu bisa berkembang jadi kondisi yang lebih serius, salah satunya esophagitis erosif. Tuh, ini merupakan peradangan pada kerongkongan yang disertai kerusakan pada lapisannya. Aduh, bahaya banget ini Mas.

terjangkau, siar. Pantesan ya kalau misalkan yang mencari suruh udah minum air anget aja suka pengen digeplak nih manis abang sayang. Aduh, nggak mempan mentari, katanya begitu. Nah ini kasih tahu juga nih dari Rumah Sakit Pondok Indah. Ini jalan yang sering yang mentari lewatin ya, itu kenapa rumahnya gede-gede banget yang manis abang sayang ya. Itu keluarganya kerja apa sih? Aduh, jadi pengen info loker. Udah balik lagi nih. Jadi cara mencegah GERD ini ada beberapa nih. Pertama, beri jeda dulu antara makan dan juga tidur nih manis abang sayang sejangkau siar. Tunggulah 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum berbaring atau tidur. Aduh, ini Neng Mentari sering banget lagi habis makan tidur ya. Habis makan pulang. Aduh, SMP dong jatuhnya ya. Nggak tahu kenapa ya, kalau habis makan tuh baunya pengen tidur aja. Ternyata ini bahaya juga loh. Ini bisa jadi penyebab kita bisa jadi kena GERD nih. Aduh. Lalu lanjut lagi, hindari konsumsi dairy products di pagi hari saat bangun tidur. Perut belum perut berada dalam kondisi kosong dan cenderung lebih sensitif. Jadi pada saat ini hindari mengonsumsi makanan yang dapat menyebabkan peningkatan produksi gas lambung berlebihan. Salah satunya adalah susu sapi yang manis abang sayang. Oke. Lanjut lagi, makan dalam porsi sedikit. Makan 5 kali sehari dalam porsi sedikit lebih baik dibanding makan 3 kali sehari dalam porsi besar. Kalau misalkan makan 5 kali sehari dalam porsi besar gimana? Boleh gak ya? Gak boleh ya yang manis abang sayang ya. Secukupnya aja. Lanjut lagi, berhenti merokok ya, berhenti merokok ya. Ini ya para operator yang mentari, berhenti merokok nih supaya nggak kena GERD tuh ya. Itu bisa meningkatkan resiko GERD ya tuh. Jaga berat badan ideal. Aduh, ini baru banget tadi Neng Mentari kena nih. Jadi ada orang lagi live TikTok gitu Neng manis abang sayang. Terus dia tuh kayak ngebahas tubuh ideal, berat badan dan segala macem gitu kan. Ya udah kata dia, kita suruh ngechat nih. Udah Neng Mentari chat dong. Neng Mentari kasih tahu nih, tinggi Neng Mentari sekian, berat badannya sekian. Tahu enggak sih? Ternyata ituan Neng manis abang sayang menjelang obesitas. Aduh, ngeri banget ya. Jadi pengen ini deh. Jadi pengen diet kalau kayak gini Neng manis abang sayang. Aduh, enggak mau deh ya. Makanya jaga berat badan India tuh juga dapat mengurangi namanya penyakit GERD. Jadi kita bisa selain tidak terkena obesitas, kita juga bisa terhindar dari penyakit GERD seperti itu. Lanjut lagi, hindari beberapa jenis obat seperti aspirin, ibuprofen. Ini udah ribet banget ya. Masa mau ngomong ibu bapak? Maaf. Ibuprofen dan naproxen. Aduh, ini maaf banget nih Neng Mentari kalau ketahuan sama guru farmasi Neng Mentari diomelin kali ya. Gimana sih, udah lulus masa masih bingung ngomongin ibuprofen? Aduh, ya udah mohon maaf ya. Jadi merupakan jenis obat yang perlu dihindari Neng manis abang sayang sejangkau siar tuh ya. Aspirin, ibuprofen, apa ribet banget ngomongnya. Lanjut, hindari stres berlebihan. Aduh, kalau nggak ada duit mah kita memang stres ya Neng manis abang sayang ya. Tapi memang stres ini bisa memicu yang namanya GERD. Mungkin ini ya Neng manis abang sayang. Kadang teman-teman yang mental itu baru aja tuh suka lagi berantem sama pacarnya tiba-tiba GERD. Oh, itu mungkin karena stres kali ya. Aduh, ada-ada aja anak muda. Lanjut lagi, kenakan pakaian longgar. Oh, ngaruh ya Neng manis abang sayang ya. Pakaian yang ketat dapat menekan perut sehingga mendorong makanan dan asam lambung naik ke esofagus. Oh, tuh ya, jadi ya, jangan terlalu ketat-ketat nih ya. Emang protokol kesehatan ketat-ketat. Jadi Neng manis abang sayang gunakan pakaian yang nyaman ya. Gak terlalu longgar tapi gak terlalu ketat juga supaya perutnya aman terkendali. Seperti itu. Ya Neng manis abang sayang sejangkausnya, semoga nih ya gak pada kena GERD yang punya GERD. Semoga bisa lekas sembuh ya Neng manis abang sayang. Karena pasti rasanya gak nyaman banget ya. Apalagi kalau misalkan di kondisi kita sedang bekerja, beraktivitas gitu kan. Aduh, gak nyaman banget. Apalagi kalau misalkan tidak ada makanan atau mungkin obat yang bisa kita jangkau gitu saat sedang sakit GERD. Ya udah, semoga kalian semua nih bisa dicoba nih ya tips-tips untuk terhindar dari penyakit GERD. Seperti itu. Oke, ngomong mulu Neng Mentari udah mulai aus nih ya. Kita puterin aja nih lagu requestan ya, datang dari Neng Manis Abang Sayang, jujurnya dinding pemisah.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mari Sabang saya si jangkau siar, balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Tapi bentar ya, Neng Mentari mau minum dulu nih, karena dari tadi belum minum-minum Neng Mentari ya. Ngomong-ngomong soal minum ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, kalian tuh tipe yang suka bawa tumbler atau beli aja nih ke warung-warung terdekat nih. Kalau Neng Mentari sendiri suka banget namanya bawa tumbler Neng Manis Abang Sayang, karena Menari suka hemat sih orangnya ya, biar gak mau bazir tuh 3.000-4.000 lumayan ya uangnya. Tapi juga kenapa Neng Mentari suka bawa tumbler, karena Neng Mentari kan suka banget nih berkendara naik motor gitu kan. Kadang tuh kalau misalkan lagi pemberhentian lampu merah atau mungkin udah perjalanan cukup jauh ya, apalagi di jalan raya utama, itu kan jarang adanya warung kecil-kecil gitu kan Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi suka aus gitu. Jadi Neng Mentari kenapa suka bawa tumbler, jadi kalau misalkan tiba-tiba aus tuh udah gak pusing lagi, udah gak ada waktu buat melimpir lagi, karena udah bawa air tinggal diminum aja Neng Manis Abang Sayang. Tapi soal-soal tumbler gitu ya Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar ya, memang nih kita harus yang lebih waspada juga. Kenapa sih? Karena kalau misalkan kita gak ngebersihin tumbler dengan baik, itu bisa jadi tempat bakteri loh Neng Manis Abang Sayang. Oh iya ta. Jadi menurut dari Feels Good ID Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar nih, ternyata botol minuman kesayangan kita nih ya, kesayangan Neng Manis Abang Sayang, kesayangan Neng Mentari gitu kan, ternyata 50 kali lebih kotor daripada dudukan toilet. Waduh, waktu itu pernah denger HP ya yang lebih kotor dari toilet, sekarang botol tumbler Neng Manis Abang Sayang, kok bisa ya? Fakta dari penelitian Neng Manis Abang Sayang sejangkau sia nih, jadi di studi University of Wisconsin menemukan dudukan toilet cuman punya 2, CFU per inci persegi. Botol minuman tercatat punya 119 CFU per inci persegi yang memiliki jauh lebih tinggi dalam penyebaran bakteri Neng Manis Abang Sayang. Artinya bakteri di botol minum tuh bisa lebih banyak dari toilet yang sering dianggap paling kotor. Wah, kok bisa begitu ya? Jadi makin parah juga nih Neng Manis Abang Sayang kalau isinya tuh bukan air putih. Jadi kalau isinya tuh udah minum-minuman yang lain seperti teh, kopi, dan sebagainya, itu bakterinya berkembang biak di dinding dalam mulut botol sampai tutupnya. Namun tadi juga pernah lihat tuh, katanya kalau misalkan kita naro air kelapa ke dalam tumbler, itu bisa meledak loh air kelapanya dalam tumbler tersebut Neng Manis Abang Sayang, karena kan ada gasnya gitu dan tertutup rapat ya. Jadi saat dibuka, duar aja, aduh. Jadi memang kalau tumbler itu baiknya diisinya dengan air putih ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, karena pertumbuhan bakterinya pun pasti kecil dong. Nah, kenapa sih mereka bisa numbuh bakteri gitu Neng Manis Abang Sayang? Jadi karena kita kadang kalau misalkan diisi air putih doang, mikirnya udahlah air putih doang mah nggak kotor kali, bilas-bilas biasa aja, dikucek-kucek, aduh itu mah nyindir Neng Mentari kayaknya deh, aduh. Tapi emang fakta sih ya, kebanyakan dari kita biasanya seperti itu. Jadi sekadar dipilas aja nih, ternyata kalau misalnya kita mikir kayak udah dibilas air panas aja juga aman kok kayak botol baik gitu kan, tapi ternyata enggak juga loh Neng Manis Abang Sayang, itu enggak cukup ternyata cuma dibilas-bilas seperti itu aja, karena di bagian dalam dari tumbler tersebut itu kan suka tergores gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi bisa jadi tempat persembunyian bakteri. Terus juga kadang kalau misalkan kita kocok-kocok doang gitu kan, terus kita simpan dalam keadaan basah ataupun lembab, itu bikin bakteri makin cepat berkembang Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi memang harus dibersihkan dengan amat sangat ya Neng Manis Abang Sayang ya. Untuk cara bersihkan yang benar itu adalah gosok bagian dalam pakai spons yang kasar, bukan yang halus Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak cuma dibilas aja tapi disikat juga ya. Bersihkan sampai ke celah tutup dan juga mulut botol. Biasanya nih kita tuh males gak sih bersihin yang namanya tutup botol gitu ya. Ini kayak kita-kita mulu kayaknya Neng Mentari doang nih, aduh ya. Jadi harus dibersihin sampai tutup-tutupnya juga. Apalagi kan ada beberapa botol minuman yang punya penutupnya tuh ada beberapa lubang-lubang kecil gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah itu tuh harus dicek Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Itu bisa jadi tempat bertumbuhnya kotoran maupun bakteri. Neng Mentari waktu itu pernah ya punya botol yang ada sedotannya gitu, ternyata kalau misalkan kita gak bersihin selangnya itu dengan benar, itu bisa numpuk tuh kotoran-kotoran yang terjadi mulut kita kan, suka ada sisa makanan terus kita minum, jadi numpuk di sono dan itu kotor dan
juga jadi sarang penyakit yang manis abang sayang sejangkau siar. Jadi ya memang harus dicek nih sampai selang-selangnya, terus juga sampai tutupan botolnya memang harus dicek dengan sangat amat benar dan harus dibersihkan dengan teliti juga nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Jadi bersihkan sampai ke celah tutup dan juga mulut botol. Apalagi mulut botol itu kan adalah tempat pertama kali kita minum ya nih manis abang sayang, jadi itu wajib dibersihkan. Tuh. Terus juga dikeringkannya dengan cara digantung atau diangin-anginkan, jangan langsung ditutup dalam keadaan basah. Atau biasanya bisa ditongkrupin gitu loh nih manis abang sayang sejangkau siar, jadi supaya lebih kering nih manis abang sayang. Karena kan kalau lembab itu emang lumayan agak ini ya, agak jadi tempat, bukan agak juga sih, malah lebih menyimpan banyaknya ya gitulah namanya bakteri dan juga virus-virus lainnya. Bahaya banget yang manis abang sayang sejangkau siar. Jadi kalau misalkan yang manis abang sayang nih mau pilih tumbler gitu kan ya, itu bisa dipilih dengan mulut yang lebar, jadi mudah dibersihkan ya. Kadang kalau misalkan botolnya tutupnya kecil, selain susah masukin es batu ya, itu juga bikin kita kesulitan untuk membersihkannya. Apalagi kalau misalkan yang manis abang sayang nih belum punya yang namanya sikat untuk botol tertentu gitu. Lalu dicek juga nih materialnya tuh tahan gores nggak yang manis abang sayang sejangkau siar. Jadi supaya nih kalau misalkan lagi dibersihkan juga aman terkendali. Kayak gitu nih manis abang sayang sejangkau siar. Jadi buat yang manis abang sayang nih yang sekarang memang rutin untuk membawa tumbler, itu sangat bagus banget ya. Tapi harus dicek juga untuk kebersihannya nih yang manis abang sayang. Apalagi kadang nih kita kan suka ngisi air di tempat-tempat yang apa ya, seperti kereta api dan segala macamnya. Kita kan nggak tahu ya itu kan dibersihkan secara berkala atau gimana nih manis abang sayang. Jadi dari kitanya juga harus lebih aware gitu ya sama kesehatan dan juga kebersihan diri sendiri. Seperti itu. Jadi ya gitu nih manis abang sayang sejangkau siar ya, yang suka pada bawa tumbler jangan lupa dibersihin tumblernya ya. Ya minimal 2 kali lah dalam 2 kali dalam berapa ya? Enggak, 2 hari sekali lah atau sehari sekali juga lebih bagus lagi nih manis abang sayang. Diperiksa sampai detail ya, sampai tutup-tutupnya juga dibersihkan. Kalau misalkan di tumblernya ada yang namanya sedotannya juga dibersihkan secara betul ya Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Hai Glitz, we are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: 105,4 FM CBB Radio.

Dan Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya yang sejak kau siar sudah jam 4 sore nih. Udah waktunya Neng Manis Abang saya yang mau request lagu, boleh ya. Neng Mentari tungguin nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333 ya. Sembari kita menunggu Neng Manis Abang saya sejak kau siar nih, Neng Mentari punya sebuah berita nih Neng Manis Abang sayang. Jadi ada sebuah kasus di mana terjadi nih ya sampel darah yang tertukar di IGD Neng Manis Abang sayang. Jadi pasien yang bergolongan darah O diberi darah dengan golongan A Neng Manis Abang sayang, dan tidak lama sekitar sebulan kemudian pasien tersebut akhirnya meninggal dunia. Aduh, ini salah satu berita duka ya Neng Manis Abang sayang sejak kau siar ya. Jadi memang kita juga harus tahu nih bahwasannya golongan darah itu nggak bisa sembarangan loh main ditransfusi aja. Ternyata ada golongan darah tersebut yang tertentu yang hanya bisa didonorkan sesama ya, atau mungkin nih ya yang tidak bisa didonorkan ke yang lainnya kayak gitu Neng Manis Abang sayang. Mau tahu nggak? Ya kita cari tahu bareng-bareng Neng Manis Abang sayang ya. Jadi memberi dan menerima darah dari golongan darah serta jenisnya tuh ada tipenya juga loh Neng Manis Abang sayang. Yang pertama ada golongan darah A plus nih yang bisa didonorkan ke golongan darah A plus, A min, O plus, dan juga O min. Dan dia juga bisa diterima transfusi darah dari A plus dan juga AB plus Neng Manis Abang sayang. Lalu ada juga golongan darah A min nih, bisa mendonorkan darah ke golongan darah A plus, A min, AB plus, dan juga AB min. Dan bisa menerima donor darah dari golongan darah A min dan juga O min. Lalu lanjut lagi di golongan darah B plus, bisa mendonorkan darah ke golongan darah B plus dan juga AB plus, dan bisa menerima donor darah dari golongan darah B plus, B min, O plus, dan juga O min. Lalu berikutnya adalah golongan darah B min Neng Manis Abang sayang, yang bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah B plus, B min, AB plus, dan juga AB min. Dapat menerima donor darah dari golongan darah B min dan juga O min ya Neng Manis Abang sayang ya. Jadi kalau misalkan golongan darahnya A gitu ya, dia bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah A dan juga ke golongan darah AB. Dan bisa diterima juga nih darahnya dari darah A dan juga O Neng Manis Abang sayang sejak kasihan. Begitupun juga ya B ya. Jadi B ini bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah B dan juga AB. Lalu bisa menerima transfusi darah dari golongan B dan juga O. Lanjut lagi di golongan darah AB plus, bisa mendonorkan darah untuk golongan darah AB plus dan bisa menerima donor darah dari 8 golongan darah Neng Manis Abang sayang. Lalu golongan darah AB min bisa mendonorkan darah untuk golongan darah AB plus dan juga AB min, dan bisa menerima donor darah dari golongan darah AB min, A min, B min, dan juga O min Neng Manis Abang sayang. Jadi AB plus ini bisa menerima transfusi darah dari berbagai macam golongan darah yang Manis Abang sayang. Jadi bisa menerima darah dari A, B, dan juga O, dan juga nih AB tentunya. Lalu berikutnya ada golongan darah O plus, bisa mendonorkan darah ke golongan darah O plus, A plus, B plus, dan juga AB plus. Dan bisa menerima donor darah dari golongan darah O plus dan juga O min. Golongan darah O min bisa mendonorkan darah ke 8 golongan darah dan menerima donor darah hanya dari golongan darah O min. Jadi itu singkatnya, O ini bisa transfer darah kemanapun, tapi dia kalau ditransfer balik gitu ya gak bisa Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, kecuali sesama O Neng Manis Abang sayang. Jadi kalau misalkan AB itu dia bisa terima dari berbagai golongan darah, kalau O ini dia hanya bisa transfer ke yang lain, tapi dia sendiri hanya bisa menerima dari sesama golongan darah O Neng Manis Abang sayang. Setahu Neng Mentari ya, kalau misalkan golongan darah min itu lebih banyak di luar negeri ya. Ya koreksi jika Neng Mentari ada kekeliruan yang Neng Manis Abang sayang ya. Jadi seperti itu Neng Manis Abang sayang sejangkau sih ya. Jadi gak semuanya itu bisa diterima ya golongan darahnya ya. Apalagi kalau misalkan darahnya darah vampir, gak bisa Neng Manis Abang sayang sejangkau siar ya. Repot juga itu ya, udah sakit gitu kan. Habis itu darahnya salah pula, aduh. Tapi kalau misalkan vampir, dia ini gak ya Neng Manis Abang sayang, nerka-nerka dulu gak ya, kayak ini golongan dia apa ya, golongan darahnya gitu juga gak ya. Wah, oh, golongan darah min nih, min apa nih, min sekolah apa bukan? Itu min man ya, Neng Manis Abang sayang ya. Tapi juga jadi kepikiran ya kalau misalkan ada vampir gitu ya, dia pengen
ngisap darah orang gitu, dia nerka-nerka dulu nggak ya, ini dia golongan darah O, A, B, B atau A nih, jangan-jangan nih. Takutnya salah kan, takutnya nih si vampirnya ini ternyata golongan darahnya O, dia malah ngisap darah golongan AB. Kan gak bisa ya Neng Manis Abang Sayang ya, kecuali di golongan darahnya AB, dia ngisap darah O, gak masalah ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi lebih gampang ya kalau dipelajarin kayak gitu ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar kan. Kalau kita pakai perumpamaan malah lebih mudah ya untuk dipelajari. Ih, mantap ya Neng Manis Abang Sayang ya, nambah lagi aja nih ilmunya nih. Oke deh, nanti Neng Mentari masuk lagi ya setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: destinan.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, masih Neng Mentari tunggu ini. Yang mau request lagu boleh ya, telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Kita angkat dulu lah penelpon yang satu ini. Halo.
1: Halo.
0: Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah sama Bang Delvi. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah. Sebaliknya nih.
0: Baik juga. Lagi ngapain sih nih sore-sore gini?
1: Lagi ngopi.
0: Aduh, mantep bener ya. Pak Budi juga lagi ngopi ya?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang kerja.
1: Aktivitas ya.
0: Oke, Bang Delvi. Mau diputerin lagu apa nih?
1: Kalau boleh lagu dari Roma.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Aduhai.
0: Aduhai, cari bang. Kalau boleh, boleh banget dong mau request lagunya. Dari
1: ada
0: Roma
1: lagunya.
0: Ya. Aduhai. Ada. Nah, kita cari-cari. Aduh, ini kubek-kubek dulu. Ada tuh ya, dari Roma dan Riza Umami ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti
1: lagunya spesial buat
0: siapa tuh?
1: Ayang Dinda.
0: Aduh, seperti biasa ya, Neng Dinda nih. Dicarinya nama
1: lagi
0: Bang Dapi.
1: Jalan pulang dia.
0: Oh, jalan pulang dia?
1: Iya.
0: Aduh, ya udah cepet-cepet pulang deh ya.
1: Iya, hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan, bener. Oke, siap.
1: Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin, amin.
1: Buat Neng Mentari, makasih banyak ya.
0: Terima kasih juga Bang Dapi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Dapi juga, iya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, iya, Neng Dinda. Hei. Dicariin ya sama Bang Dapi, katanya kenapa jarang pulang Neng Dinda ya. Semoga Neng Dinda nanti sampai sering-sering pulangnya dan juga aman terkendali gitu ya. Katanya spesial nih buat Neng Dinda dari Abang Dapi. Tadi apa judulnya Abang? Nah ya, dari Roma Irama. Kasih dulu, kita puterin dulu lagu Roma Irama yang satu ini spesial buat Neng Dinda dari Abang Dapi. Aduhai.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si Giang Kausiar. Udah gak bisa request ya sayangku. Siapapun kamu yang nelpon nih, mohon maaf no Aydin Wolfa izin, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena kita udah masuk ke informasi lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di tanggal 21 September 2026 ya. Mohon maaf nih ya abangku, neng manis abang sayang yang tadi mau telepon gak bisa dulu ya. Dah langsung aja kita mulai dari yang pertama nih di Jakarta Selatan. Tepatnya di jalan, aduh malas banget sih kalau bacain jalan ini ya, karena macet ya Neng Manis Abang Sayang. Masa ini jalur yang Neng Mentari suka lewatin, bukan suka lewatin sih, memang harus dilewatin jalur ini, yaitu jalur Jalan Fatmawati menuju TB Simatupang. Sudah padat merayap aja nih, aduh. Lalu di Jalan Mampang Prapatan menuju Kuningan juga sudah padat ya. Di Jakarta Timur, tempatnya di Jalan Pemuda menuju Rawamangun padat merayap. Lalu Jalan Raya Condet menuju Cililitan ramai lancar. Di Jakarta Barat sendiri, tepatnya di Jalan Tomang Raya menuju Grogol udah padat ya. Lalu di Jalan Joglo Raya menuju Kembangan ramai lancar. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat menuju MH Tamrin padat. Lalu di Jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran ramai lancar. Di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Muara Karang Raya menuju Pluit udah padat aja nih. Lalu di Jalan Kapuk Kamal Raya menuju Jalan Kamal ramai lancar. Di Bogor sendiri, tepatnya di Jalan Dramaga menuju Bubulak padat. Lalu di Jalan Ciawi menuju Sukabumi ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Di Depok nih ya, tepatnya di Jalan Tola Iskandar menuju Sukma Jaya padat Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Cinere Raya menuju Limo ramai lancar. Di sebelah kiri, aku jadi kayak pemain bola ya, tepatnya di Bekasi nih. Di Jalan Kahanur Ali menuju Cikunir padat. Lalu di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur padat merayap. Di Tangerang, Neng Manis Abang Sayang. Di Jalan MH Tamrin menuju Kebon Nanas padat. Lalu di Jalan Raya Serpong menuju BSD ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Gimana nih? Udah pada pulang belum nih dari gaweannya? Aduh, jalanan pada macet ya, pusing Neng Mentari juga ya. Apalagi sudah mau maghrib begini, sudah bisa dipastikan banyak jalan-jalan yang macet. Yang tak karena lampu merah atau karena banyak banget nih pengguna motor dan mobil seperti Neng Mentari ya. Tapi apapun kondisinya, semoga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siap bisa selamat sampai tujuan, kembali ke rumah dan keluarga yang sudah menunggu tentunya di rumah Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siap. Aduh, pusing bareng-bareng deh kita ya selama perjalanan nih. Tapi tenang aja, Neng Mentari bakal puterin lagu yang satu ini untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siap.

0: Music.
1: Royal Music.
0: Asik.
2: 105,4 JBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si Jengke Wesier. Kembali lagi sama Neng Mentari ya. Neng Mentari mau ngucapin banyak terima kasih nih buat Neng manis abang sayang yang sudah menemani Neng Mentari dari siang tadi sampai sore hari ini. Terima kasih untuk operator Neng Mentari. Terima kasih untuk keluarga besar Radio CBB. Kita ketemu lagi besok ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
6: Dia pake.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
7: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
7: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
8: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji. Haji Peeng, nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Iya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Dangdut Jakarta.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: ya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah, sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
3: Oh, kempes.
2: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat yang harus dilakukan pada Ayah Sengal Babu, Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap, kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
3: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya.
9: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: bikin emosi. Bikin laki dari kalau komentarnya.
1: Santai.
0: Kamu udah cek kebenaran kritiknya.
2: Punya tujuh. Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
3: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing. Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Radio 7.

0: Subuh itu
1: minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam enggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masyaallah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil udah enggak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah enggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah enggak mual lagi, terus enggak panas gitu loh, enggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.airbambuhabibur.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
0: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan.

0: informasi hari ini. Gerhana News CBB 105,4 FM Bandar Jakarta ingin pendengarnya sehat. Maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
5: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa? Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Wah, aneh nih orang. Kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
4: Santai. Emang lu udah cek kebenaran beritanya?
3: Halah, judulnya. Laporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
4: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
5: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
6: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jakarta Barat. Untuk pemesanan komunikasi

podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya, aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Dah dulu, maafin deh aku. Neng manis abang sayang, sejang kau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Request terus lagu Aku Ayo Pacaran di CBB ya.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
4: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
3: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
4: Ya.
3: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
4: Ya.
3: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.
2: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungnya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bersyukur mengenai syariat ya, alhamdulillah Tuhan pada Ayah Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: si Bibi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris Abang Sayang Sejangkau Siar, ketemu lagi sama Neng Mentari Sinonda Ternate. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih sampai jam 12 nanti. Akan ada hari bahagia dan juga talk show, jadi gak boleh kemana-mana.